0: Isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
2: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
3: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
2: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Kalau di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dicontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini

0: memberikan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah, merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembala KSKI Rehoboth, Jakarta.
1: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada dengan bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
0: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
2: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
0: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
0: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 tersemudara untuk Indonesia.
4: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
6: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
5: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
6: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya, anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
7: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglinmaspol.
6: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus.
9: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di...
10: Program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
9: Tapi kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SD ini dilakukan di Indonesia bagian timur, yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur, terutama di Kupang.
10: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
11: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
10: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah, sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi Presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
8: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen, dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
10: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
8: bagaimana
10: Indonesia.
8: Bagaimana caranya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah, saya sudah masuk Bu, tapi saya snack, sudah sejauh mana?
4: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
12: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
13: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden. sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing, Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah 15 juta rupiah. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duler Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5, super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.
5: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: ...103,6 MHz Radio Republik Indonesia Tual di Langgar. Kembali menyapa Anda pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta. Saya Devi dan rekan Arif di Meja Putar masih menemani Anda pendengar. Hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Timur, nantinya kami hadir lewat musik dan informasi ya. Dan seperti informasi yang sudah disampaikan sebelumnya pendengar, nantinya di pukul 10 waktu Indonesia Timur, seperti biasa akan hadir untuk Anda di dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa. Dan untuk edisi hari ini pendengar, topik yang akan kita bahas terkait dengan penguatan regulasi dan kepastian hukum untuk pembangunan Maluku Tenggara. Hadir narasumber juga nantinya di pukul 10 bersama kami lewat Maluku Tenggara menyapa, penjabat fungsional, ada analis hukum ya bagian hukum Sekda Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Rahel S. Farfar SH. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami terkait dengan topik yang kita akan ulas sebentar nanti, Anda bisa bergabung di line interaktif kami pendengar 0813-549-5875. Baik pendengar, 30 menit ke depan tetap stay tune terus bersama kami akan hadir untuk Anda lewat Maluku Tenggara menyapa.

0: Pada suatu hari,
1: mau beli lipstick susah yang bisa gara-gara tagihan listrik naik.
2: Mame, makanya hemat listrik.
0: Bulan berikutnya.
1: Ibu, tagihan listrik atas nama Pak Yakobus berapa?
3: Sabar ya, Ibu. 1 juta, Bu.
1: Widu, sunailah. Suseng bisa beli bedak lah.
2: Makanya, Mam, hemat listrik, Ma. Iya, Mama. Karena hemat listrik itu hemat uang.
1: Oh, iwe, biar Mama jatah beda dengan lipstik seng angus.
2: Betul sekali tuh, Mama. Selain itu, mengurangi polusi, merawat ketumpung alat elektronik, dan mengurangi risiko arus pendek, Mama. Dan...
1: Sudah, titik, sudah. Jangan koma terus, Mama supaham.
4: Hemat listrik, hemat biaya.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 103,6 MHz Radio Republik Indonesia, tua di Langgar. Anda masih bersama kami pendengar dan kembali menyapa Anda lewat Talkshow Interaktif Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini.
1: Kita ikuti Maluku Tenggara menyapa dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah.
0: Iya, pendengar, selamat siang dan selamat berjumpa lagi lewat Talkshow Maluku Tenggara menyapa untuk edisi hari ini. Talkshow Maluku Tenggara menyapa ini merupakan ruang sinergi ya, transparansi dan edukasi hasil kerjasama resmi RRI Tual bersama Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan pendengar, percepatan pembangunan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau kualitas sumber daya manusianya ya. Lebih dari itu, kepastian hukum dan regulasi yang berkualitas adalah fondasi utama yang memberi arah melindungi hak masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang sehat, regulasi yang baik, dan memangkas birokrasi, sedangkan aturan yang tumpang tindih hanya akan menghambat kemajuan. Membedah pentingnya tatanan hukum di daerah kita, pendengar, untuk tema dialog kita pagi hari ini terkait dengan penguatan regulasi dan kepastian hukum untuk pembangunan Maluku Tenggara. Dan di studio Pro 1 RRI Tual saat ini telah hadir narasumber yang memang sangat kompeten ya di bidangnya. Beliau adalah pejabat fungsional analis hukum bagian hukum Seda Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Rahel S. Farfar SH. Saya sapa Ibu Elsa. Selamat pagi Ibu Elsa.
2: Iya, selamat pagi Ibu Debbie. Selamat pagi para pendengar RRI Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara dimanapun berada.
0: Kabar baik hari ini ya?
2: Puji Tuhan, kabar baik Ibu Debbie.
0: Terlihat dari senyum dan semangatnya hari ini ya?
2: Iya.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada yang sementara memantau siaran kami, tentunya kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, line interaktif kami, untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan keluhan ataupun menyampaikan tanggapan Anda terkait dengan topik yang akan kita bahas pagi ini pendengar, 0813-549-5875. Sekali lagi 0813-549-5875. Kami nantikan Anda yang mau bergabung bersama kami di sesi kedua nantinya di dialog interaktif kali ini pendengar. Dan kita mulai dialog kita pagi ini Ibu Elsa.
2: Iya Ibu Dewi.
0: Iya, Ibu Elsa, ini terkait dengan peran regulasi bagi daerah ya.
2: Iya.
0: Mengapa ya kualitas regulasi diletakkan sebagai pilar yang memang sangat menentukan akselerasi pembangunan di Maluku Tenggara, Ibu Elsa?
2: Iya, terima kasih Ibu Dewi.

0: sebelumnya kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas dan fungsi kami bagian hukum sekretariat daerah sebagaimana amanat peraturan bupati nomor 87 tahun 2019 yang telah dirubah terakhir dengan peraturan bupati nomor 7 tahun 2023. Kami bagian hukum sekretariat daerah melaksanakan tugas perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, kemudian pengkoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum. Itu untuk diketahui Ibu Devi. Selanjutnya yang ditanyakan terkait dengan betapa pentingnya kualitas regulasi yang baik yang merupakan landasan hukum. Ia sangat penting Ibu Devi. Kenapa? Karena landasan hukum yang baik itu menggerakkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, kemudian pembangunan dan pelayanan publik, terutama di Kabupaten Maluku Tenggara. Karena tanpa regulasi yang berkualitas, sudah pasti pembangunan akan berjalan tanpa kepastian, kemudian tidak efektif dan akan berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Demikian Ibu Dewi.
1: Ada tiga indikator utama ya Ibu Elsa ya. Ini tiga faktor kondisi fundamental yang memang lahir dari regulasi berkualitas. Ada kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik. Ini bisa dijelaskan Ibu Elsa?
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Dewi. Tiga fondasi fundamental tadi memang sangat penting Ibu Dewi dalam pembentukan suatu regulasi di pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tentunya. Yang pertama yaitu aspek kepastian hukum, yaitu berarti ya, aturan itu harus bersifat jelas Ibu Devi, kemudian konsisten dan dia tidak bersifat multitafsir, memberikan pengertian yang banyak bagi masyarakat, kemudian dapat diterapkan secara adil kepada setiap orang. Kemudian faktor kedua yaitu tata kelola pemerintahan yang baik. Berarti regulasi merupakan instrumen untuk menghadirkan sistem birokrasi yang berintegritas dan profesional sebagai perumus dan pelaksanaan kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dan faktor ketiga yang tidak kalah pentingnya itu pelayanan publik yang berkualitas, karena melalui pengaturan standar dan pengaturan yang jelas maka dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Demikian Ibu Dewi.
1: Tiga fondasi itu di Maluku Tenggara seperti apa nih pelaksanaannya?
0: Iya, tiga fondasi ini di Kabupaten Maluku Tenggara telah dilaksanakan dalam setiap penerapan regulasi yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Sudah dijalankan ya? Tidak ada kendala sejauh ini atau memang ada hal-hal yang teknis yang memang sulit untuk dijalankan seperti itu Ibu?
0: Iya, kalau kendala dan hal teknis memang tetap ada terjadi setiap pembentukan regulasi tetap terjadi. Tapi itu merupakan hal-hal teknis yang dapat kami selesaikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
1: Permasalahan di lapangan ini memang sering terjadi dan memang sulit untuk diatasi atau memang sudah bisa dijalankan dengan baik sejauh ini seperti apa Ibu?
0: Sejauh ini sudah bisa dijalankan dengan baik Ibu Devi, sepanjang pengetahuan pengetahuan kami dan sepenglihatan kami sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Memang pun masih ada sedikit kendala-kendala kecil di lapangan, tetapi dapat terrealisasi dan diselesaikan dengan baik.
1: Tidak bisa dirincikan kendala-kendala seperti apa yang memang dihadapi sejauh ini?
0: Iya, terima kasih. Kendala-kendala terkait dengan pembentukan regulasi ini, Bu Devi, memang kami mempunyai peran bersama dengan OPD pengusul, OPD Pemekarsa dalam hal ini. Misalnya terkait dengan penetapan peraturan daerah nomor 1 tahun 2024, PDRD, penempatan daerah retribusi daerah, memang terdapat beberapa hal yang harus kami sempurnakan kembali seperti pelayanan tarif dan sebagainya. Itu memang membutuhkan kerja keras dari OPD pengusul untuk menetapkan poin-poin poin-poin penting terhadap regulasi tersebut, penetapan rincian dan sebagainya. Itu begitu Ibu Devi.
1: Jadi memang bisa diatasi ya?
0: Pembentukan sampai saat ini bisa diatasi.
1: Baik, dan ini terkait dengan masalah obesitas atau hiperregulasi ya Ibu Elsa ya. Di pemerintah memang sering ada istilah ini ya, atau aturan yang terlalu banyak hingga tumpang tindih. Nah, bagaimana bagian hukum Sayyidah Mahar mengidentifikasi dan mencegah masalah hiperregulasi ini agar tidak menghambat pelayanan?
0: Iya, terima kasih Ibu Devi. Kami bagian hukum terkait dengan regulasi yang hiperregulasi. Kami mengidentifikasi dengan menganalisa berbagai indikator yang menyebabkan, yaitu misalnya terjadinya tumpang tindih pengaturan antar peraturan yang mengatur substansi yang sama seperti itu. Kemudian jumlah regulasi yang terlalu banyak mengurus satu urusan sehingga sudah pasti membingungkan masyarakat dalam penerapannya di masyarakat. Kemudian prosedur pelayanan yang panjang dan berbelit-belit serta persyaratan administrasi juga menjadi hal-hal indikator dalam mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian ada beberapa regulasi juga yang sudah tidak sesuai dan update dengan regulasi terbaru dan perkembangan masyarakat saat ini. Kemudian dapat dilihat juga dari adanya pengaduan masyarakat kepada kami terkait dengan penerapan regulasi di dalam masyarakat. Untuk itu, cara mencegah hiperregulasi itu kami bagian hukum ya melakukan evaluasi regulasi, Ibu Dini. Bisa dengan mencabut, bahkan merevisi aturan yang sudah berlaku. Kemudian kami melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebelum sebuah regulasi bersama-sama dibahas di DPRD. Kami melakukan harmonisasi dengan kantor Kementerian Hukum Provinsi Maluku bersama-sama dengan OPD pengusul dan kami bagian hukum sekretariat daerah. Kemudian regulasi, bagaimana kita menyederhanakan regulasi, menggabungkan antara aturan yang mengatur substansi atau isi yang sama dan melibatkan masyarakat, akademisi dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Demikian Ibu Dewi.
1: Baik Ibu Elsa, masalah obesitas tapi kalau di Maluku Tenggara ini cukup banyak tadi disampaikan. Yeah. Banyak juga aturan yang memang tumpang tindih.
0: Iya.
1: Baik. Ini terkait dengan perencanaan berbasis kebutuhan ya. Salah satu masalah di daerah adalah perencanaan ini ya, aturan yang memang belum berbasis kebutuhan.
0: Iya. Yeah.
1: Bagaimana bagian hukum memastikan sebuah draft perda benar-benar menjawab masalah real warga di Ohoi, bukan sekedar asal buat aturan seperti itu, Ibu?
0: Iya, makasih Ibu Debi. Seperti sudah kami jelaskan lebih awal, sebelum regulasi tersebut kami bahas bersama dengan DPRD, kami melakukan harmonisasi dan sinkronisasi terlebih dahulu bersama Kantor Wilayah Hukum Provinsi Maluku dengan OPD pengusul. Di situ kami akan memastikan substansi atau isi daripada perda tersebut menjawab kebutuhan real dari masyarakat. Dan di situ akan dibahas secara rinci oleh tim pelaksana, tim teknis khusus di Kantor Kementerian Hukum dan HAM bersama dengan kami bagian hukum dan OPD pengusul. Seperti itu, Ibu Dewi. Jadi akan diketahui apakah perda itu mempunyai dampak yang real memenuhi kebutuhan di masyarakat atau tidak. Seperti itu, Ibu Dewi.
1: Keterbatasan SDM dan evaluasi ya, Ibu Elsa ya. Ini bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dalam mengatasi keterbatasan SDM perancang hukum serta memaksimalkan evaluasi terhadap aturan-aturan lama yang mungkin sudah tidak relevan?
0: Iya, terima kasih Bu Dewi. Ini pertanyaan yang menarik ya, terkait dengan sumber daya aparatur SDM di kami bagian hukum.
1: Ini jadi masalah lagi.
0: Iya, ini sepertinya menjadi masalah untuk kami bagian hukum. Kami di bagian hukum sekretariat daerah memiliki perancang peraturan perundangan, kemudian analis hukum dan pengelola data dan informasi hukum. Tapi untuk perancang peraturan perundangan, kami memiliki 4 perancang peraturan perundangan. 2 diantaranya telah mengikuti diklat khusus perancang peraturan perundangan dan telah memiliki sertifikat sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban TUSI yang telah diberikan kepada kami. Memang keterbatasan sumber daya ini kami telah berkoordinasi dengan BKPSDM terkait dengan ketersediaan sumber daya aparatur pada bagian hukum sekretariat daerah Pak kami. Tetapi Ibu Debi, dapat kami sampaikan bahwa keterbatasan sumber daya aparatur yang kami miliki bukan menjadi alasan atau penghambat bagi kami bagian hukum untuk melaksanakan TUSI yang telah diberikan kepada kami, tetapi merupakan suatu motivasi bagi kami tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di bagian hukum. Seperti itu Ibu Dewi.
1: Jadi walaupun terbatas tapi semaksimal mungkin ya.
0: Iya.
1: Yang tadinya tidak tahu berusaha untuk tahu aja.
0: Berusaha untuk tahu. Seperti itu Ibu.
1: Meskipun
0: Dewi.
1: Bukan bidangnya. Seperti itu ya Ibu.
0: Iya, seperti itu.
1: Baik. Ibu Elsa, walaupun keterbatasan tapi mencoba untuk mengisi dengan sumber daya yang ada.
0: Iya.
1: Jadi masalah sumber daya manusianya bisa teratasi. 2 aspek pengujian ya Ibu Elsa ya, pengujian Mahkamah Agung ya, formil dan material dalam mewujudkan regulasi berkualitas. Ini aspek ini, mengapa kedua aspek ini memang sangat krusial saat sebuah regulasi daerah diuji atau digugat di Mahkamah Agung, Ibu Elsa?
0: Iya, terima kasih Ibu Debi. Yang telah kami jelaskan lebih awal bahwa sebelum melaksanakan penetapan regulasi wajib untuk melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi. Dalam harmonisasi dan sinkronisasi tersebut, aspek formil dan material menjadi aspek yang sangat penting dalam penyusunan regulasi. aspek formil terkait dengan prosedur pembentukan regulasi tersebut, yaitu keterkaitan apakah regulasi yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat atau instansi, dan apakah sudah melalui tahapan atau prosedur pembentukan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, sampai pada penyebar luasan. Sehingga aspek formal ini sangat penting. Begitu juga dengan aspek material, isi atau substansi daripada rancangan produk hukum tersebut yang berkaitan dengan substansi tersebut, apakah tidak bertentangan dengan aturan yang sejajar atau bahkan aturan yang di atas. Demikian, Ibu Debbie.
1: Dua aspek, pengujian formil dan material ya. Sejauh ini apakah memang jalan seperti itu?
0: Iya, jalan seperti itu. Sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, Ibu Debbie.
1: Oke. Aspek implementasi dan evaluasi juga, Ibu, bisa disampaikan?
0: Implementasi dan evaluasi yang pertama, yang sudah kami sampaikan tadi, apabila dalam perjalanannya terdapat peraturan atau produk hukum yang sudah tidak sesuai atau relevan lagi, maka akan dilakukan evaluasi dan analisis terhadap produk hukum tersebut. Seperti itu, Ibu Debbie.
1: Perda yang sudah terbit itu betul-betul dipatuhi dan efektif di lapangan ya, Ibu ya?
0: Iya, dan efektif di lapangan. Biarpun nantinya akan ada kendala atau dari masyarakat, tetapi bagaimana kami menyikapinya dengan menerbitkan sebuah regulasi yang betul-betul menjawab, memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Masalah yang paling urgent terjadi itu seperti apa, Ibu?
0: Bagaimana, Ibu?
1: Masalah yang memang disampaikan tadi dari masyarakat itu yang sering terjadi?
0: Iya. Masyarakat yang sering terjadi masyarakat untuk saat ini lebih banyak pada teknis pelaksanaan produk hukum tersebut di lapangan. Dan itu apabila masyarakat kami menerima pengaduan atau keberatan dari masyarakat, kami menyarankan untuk lebih berkoordinasi dengan OPD pengusul, OPD teknis yang langsung berhubungan dengan tugas teknis pada tersebut di lapangan. Karena kami sebagai fungsi staff untuk menyiapkan peraturan produk hukumnya, tapi teknis pelaksananya itu lebih pada OPD teknis yang mengajukan. Seperti itu.
1: Pengaduan yang paling sering?
0: Pengaduan yang paling sering dari OHOI-OHOI saat ini terkait dengan pembentukan badan sendiri OHOI, kemudian sekarang pencalonan kepala OHOI definitif dan sebagainya. Seperti itu. Sering berkoordinasi dengan kami, masyarakat OHOI, terkait dengan hal-hal tersebut, tetapi terkait dengan perda atau peraturan daerah yang lebih teknis ke masyarakat, kami menyarankan untuk langsung berkoordinasi dengan OPD teknis selaku pengusul kegiatan tersebut, perda tersebut. Demikian, Ibu Dewi.
1: Ibu, email ini terkait dengan prosedur harmonisasi Kemenkumham ya, mengenai tahapan pembentukan. Ini bagaimana proses harmonisasi bersama Kanwil Kementerian Hukum dilakukan? Seberapa penting tahapan ini agar aturan daerah tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya?
0: Iya, terima kasih Ibu Debbie. Pengharmonisasian ini memang sangat penting Ibu Debbie, sebagaimana amanat pasal 3 Peraturan Menteri Hukum nomor 40 tahun 2025 tentang cara pengharmonisasian konsepsi rancangan peraturan kepala daerah menyebutkan bahwa pengharmonisasian RANPERDA dan RANPENKARDA dilaksanakan oleh kantor Kementerian Hukum. Seperti itu. Jadi maksud dan tujuan pengharmonisasian ini adalah untuk menyelaraskan substansi isi yang telah kami sampaikan dari awal, bahwa bagaimana kita bersama-sama dengan Kementerian Hukum, Kantor Hukum, bersama-sama dengan OPD pengusul, mensinkronkan substansi rancangan produk hukum dan teknik penyusunan peraturan tersebut. Dilakukan bersama agar dapat menerbitkan, mengeluarkan sebuah produk hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan mekanisme prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Demikian, Ibu Dewi.
1: Jika saat pembahasan bersama DPRD ini, Ibu Elsa, bagaimana bagian hukum memastikan bahwa memang norma-norma pasal yang disusun itu betul-betul mengakomodasi aspirasi dan perlindungan hak masyarakat di Maluku Tenggara?
0: Iya, kami dapat pastikan, Ibu Dewi, karena yang kami laksanakan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu melewati proses harmonisasi tadi pertama, Ibu Dewi, kemudian sinkronisasi bersama kantor Kementerian Hukum, kemudian menetapkan suatu hasil dari peraturan hukum sendiri dengan hasil harmonisasi yang dikeluarkan, kemudian kami menyesuaikan dengan peraturan, rancangan peraturan daerah yang ada pada kami dan menyesuaikannya. Seperti itu.
1: Baik. soal keterbukaan informasi ya, ini yang menarik juga nih. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ya memiliki JDIH, ini jaringan dokumentasi dan informasi hukum ya. Nah, bagaimana optimalisasi JDIH ini berbasis digital agar masyarakat awam di OHO ini bisa dengan mudah mengakses aturan hukum?
0: Iya, Bu Debi, ini pertanyaan yang sangat menarik terkait dengan JDIH, jaringan data informasi hukum. Kami bagian hukum Maluku Tenggara telah berkoordinasi dengan BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Maluku Tenggara telah memiliki jaringan data informasi hukum sehingga masyarakat umum dapat langsung mengakses setiap produk hukum yang ada di dalam laman JDIH Kabupaten Maluku Tenggara. Dan ini juga tidak lepas pisah dari kerjasama kami dengan Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendapatkan server dan domain yang membantu penyediaan fitur koneksi sehingga JDIH Kabupaten Maluku Tenggara dapat diakses oleh masyarakat umum, seperti itu. Dan sebagai informasi, Ibu Debi, untuk tahun ini kami Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2026 mendapatkan nilai e-report dengan nilai 84 atau A dengan predikat sangat baik, dan ini merupakan peringkat pertama seprovinsi Maluku yang kami dapat di tahun ini, Bu Dewi.
1: Oh, luar biasa, tingkat provinsi berarti mengalahkan tingkat provinsi juga ya.
0: Siap,
1: ini prestasi
0: itu
1: yang sangat luar biasa. Kira-kira apa tantangan terberat untuk aplikasi ini, Ibu?
0: Iya, terima kasih yang Ibu Dewi. Tantangan terberat yang pertama tadi disampaikan ya, itu terkait dengan sumber daya aparatur. Kami mengalami keterbatasan dalam fungsional dalam jabatan pengelola data informasi hukum. Selain itu juga terkait terkendala dengan efisiensi anggaran, Ibu Dewi.
1: Iya.
0: Sehingga kami berusaha mengoptimalkan keterbatasan ketersediaan dana yang ada pada kami untuk bagaimana kami tetap menjalankan, mengaktifkan JDIH Kabupaten Maluku Tenggara agar tetap diakses oleh masyarakat umum di Kabupaten Maluku Tenggara, seperti itu.
1: Ini poin pentingnya, bagaimana sih apa yang menjadi keunggulan sehingga dari Maluku Tenggara bisa mendapat ranking yang terbaik seprovinsi ini?
0: Iya, yang pertama pastinya teamwork, Bu Dewi. Kerja tim di dalam bagian hukum sekretariat daerah, kemudian komitmen kami di bawah kepemimpinan Ibu Kabak Hukum saat ini, Bu Dewi, Bunga, terhadap JDIH Kabupaten Maluku Tenggara, kami tetap melaksanakan optimalisasi setiap tugas dan tanggung jawab, pertama yang berbasis digital saat ini, karena memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terkait dengan informasi hukum, terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga kami dengan ketersediaan aparatur dan ketersediaan dana yang ada, kami berusaha memaksimalkan agar JDIH laman Kabupaten JDIH Kabupaten Maluku Tenggara tetap ada sampai saat ini dan mendapatkan peringkat 1, Ibu Dewi, se-provinsi Maluku.
1: Apakah memang masyarakat di Maluku Tenggara ini sudah paham soal JDIH ini, Bu? Sejauh mana tingkat sosialisasinya sehingga bisa ada pemahaman juga, jadi masyarakat awam bisa paham nih bagaimana untuk penggunaan JDIH ini sendiri?
0: Iya, terima kasih. Untuk mensosialisasikannya, kami telah menyampaikan dalam beberapa kesempatan, salah satunya juga saat ini, Bu Dewi, melalui RRI Satu Tual juga kami dapat menyampaikan bahwa JDIH ini salah satu bentuk sosialisasi berbasis digital yang disiapkan oleh kami bagian hukum Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara untuk memberikan informasi kebutuhan tentang regulasi produk hukum daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang ada saat ini. Demikian.
1: Apakah memang ada dampak yang memang sudah dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara terhadap JDIH ini?
0: Dampak, iya. Betul sekali, Bu Dewi. Dampak yang kami dapatkan yaitu masyarakat dengan mengakses alaman JDIH dengan sendirinya sudah mengetahui setiap produk atau regulasi hukum yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga seperti yang tadi kami sampaikan, biasanya ada pengaduan atau konsultasi ke kami, tetapi sudah adanya JDIH ini semakin minim terhadap tingkat konsultasi atau pengaduan terkait dengan regulasi produk hukum yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, karena telah tersedianya JDIH Kabupaten Maluku Tenggara sehingga membuka akses bagi siapapun dimanapun untuk dapat mengakses JDIH Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Apa saja yang bisa kita ketahui dari JDIH ini, Ibu?
0: Iya, jaringan data informasi hukum Kabupaten Maluku Tenggara selain menyiapkan kami mengupload peraturan kepala daerah, kemudian peraturan daerah, di situ juga terdapat berbagai berita, mohon maaf, di situ terdapat laman-laman penting lainnya. Kami juga memasukkan putusan-putusan pengadilan yang sudah bersifat inkrah. Apabila masyarakat membutuhkan, ingin mengetahui, dapat langsung melihat. Kemudian kami menyiapkan katalog-katalog hukum di situ juga, Ibu Dewi, sehingga dapat diakses menjadi literasi yang baik bagi masyarakat apabila ingin mengetahuinya. Demikian.
1: Jadi tidak sulit lagi ya, tinggal masuk linknya seperti itu. Bisa disampaikan cara untuk bagaimana masyarakat bisa lebih mudah masuknya seperti apa ini?
0: Iya, baik Ibu Dewi. Setiap masyarakat, setiap orang bisa dapat masuk mengakses link JDIH Kabupaten Maluku Tenggara dengan masuk ke Google, kemudian mengetik JDIH Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian dapat mengklik dan masuk langsung ke portal Maluku Tenggara, kemudian dapat mencari fitur apa yang diinginkan di dalam laman JDIH Kabupaten Maluku Tenggara, dan semua sudah tersedia dalam laman JDIH Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Yang pastinya lengkap ya, karena mendapat juara satu.
0: Iya.
1: Pastinya bahwa seluruh informasi yang ingin diketahui bisa didapat di link tersebut ya.
0: Iya, demikian Ibu Dewi.
1: Banyak pengguna sampai sejauh ini?
0: Sampai sejauh ini banyak pengguna Ibu Dewi. Dan itu merupakan suatu kebanggaan juga buat kami karena masyarakat juga sudah mulai menggunakan akses digital untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait dengan produk hukum daerah yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Bisa diketahui sudah berapa banyak pengguna JDIH tuh?
0: Iya. Untuk saat ini, per hari ini kurang lebih 2000-an Ibu yang sudah mengakses halaman JDIH Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Per hari? Sampai saat ini?
0: Sampai saat ini.
1: Oke ya, 2000-an ya?
0: 2000-an, kurang lebih 2000-an.
1: Baik, Ibu Elsa ya?
0: Iya.
1: Ada target yang mungkin ingin dicapai terkait dengan JDIH ini dari Ibu sendiri?
0: Iya, targetnya kami tetap berkomitmen untuk berada pada posisi yang terbaik se-Provinsi Maluku, kemudian kami tetap melakukan perbaikan-perbaikan terhadap JDIH kami, memasukkan lebih banyak lagi artikel-artikel hukum dan sebagainya untuk memboboti JDIH Kabupaten Maluku Tenggara.
1: JDIH ini ada jangka waktunya bisa, apakah memang dia berlangsung terus bisa diupdate, ataukah memang ada jangka-jangka waktu tertentu seperti itu?
0: JDIH ini berlangsung terus Ibu. Update-annya tergantung dari kami, memasukkan update-an tergantung daripada penetapan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Maka kami akan mengupdate peraturan terbaru setiap setelah selesai penetapan. Seperti itu. Jadi peraturan perundangnya tetap update dari yang lama sampai yang baru tetap kami sampaikan. Bahkan yang sudah tidak berlaku pun tetap kami masukkan sebagai literasi untuk dapat mengetahuinya. Seperti itu.
1: Baik, Ibu Elsa. Sebagai pejabat fungsional analis hukum ya, Ibu Elsa ya, ini bagaimana peran strategi jabatan ini dalam mengawal produk hukum daerah hulu ke hilir agar minim sengketa hukum, Ibu?
0: Iya, terima kasih Bu Dewi. Peran kami analis hukum terhadap evaluasi regulasi, yaitu kami melakukan analisis dan evaluasi terkait dengan regulasi yang telah ditetapkan. Apakah masih relevan atau tidak dengan update regulasi terbaru saat ini, kemudian masih menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat atau tidak, karena masih banyak yang tadi kami sampaikan terkait dengan hiperregulasi. Untuk itu tugas kami analis hukum adalah mengevaluasi setiap produk hukum yang telah dikeluarkan.
1: Hiperregulasi yang paling banyak apa ya sehingga sampai ke tingkat itu?
0: Masih banyak peraturan yang tumpang tindih. Kemudian masih menggunakan peraturan-peraturan yang sudah tidak berlaku. Untuk itu harus dilakukan revisi terhadap peraturan tersebut, regulasi tersebut.
1: Tidak bisa disampaikan ya?
0: Iya.
1: Baik Ibu Elsa, kita akan break sejenak ya. 30 menit sesi pertama kita akhiri. Dan pendengar, Anda punya kesempatan untuk yang mau bergabung bersama kami, line interaktif kami 0813 5495 8 75. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini pendengar.

0: Ya, pendengar Satu Teman dari Tulus ya, manusia kuat, semoga semakin menambah semangat Anda bersama kami lewat dialog interaktif Maluku Tenggara menyapa edisi hari ini. Pendengar, masih bersama narasumber kita Ibu Rahel S. Farfar SH, pejabat fungsional analis hukum bagian hukum Setda Maluku Tenggara. Ibu Ensa ya, saya sapa. Topik yang kita bahas, penguatan regulasi dan kepastian hukum untuk pembangunan Maluku Tenggara. Baik pendengar, dan untuk Anda yang sementara stay tune bersama kami, kesempatan juga kami berikan, silakan bagi Anda yang mau bergabung 0813-549-5875. Kita lanjutkan dialog kita, Ibu Ensa. Ini terkait dengan Perda RPJMD 5 tahunan ini ya, Ibu Elsa. Bupati telah menetapkan regulasi strategis. Ini bisa dijelaskan bagaimana Perda RPJMD ini menjembatani visi misi Bupati dengan asta cita Presiden dan sabta cita Gubernur Maluku.
1: Ya, terima kasih Ibu Debbie. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara nomor 5 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi misi Bupati yang disusun berdasarkan RPJPD serta menjadi dokumen kebijakan pembangunan yang menjembatani kebijakan nasional, Ibu Debis. Sehingga semua kebijakan di berbagai bidang pembangunan di daerah, khususnya di daerah Kabupaten Maluku Tenggara, disinkronkan dengan kebijakan nasional, yaitu antara lain kemandirian ekonomi, ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui asta cita dan sabta cipta Gubernur Maluku, yaitu mewujudkan Maluku yang maju, sejahtera, dan berkeadilan. Jadi semuanya telah bersinergi dengan RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Baik, Ibu Elsa. Selain RPJMD 5 tahunan ya, ada juga Perda Perlindungan Lahan Pertanian, LB2B. Salah satu aturan penting yang ditetapkan adalah perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LB2B tadi ya. Bagaimana regulasi ini melindungi tanah-tanah pertanian yang diohoi ya dari alih fungsi lahan demi menjaga swasembada pangan lokal?
1: Iya, baik Ibu Debbie. Kami telah menetapkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2026 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Menjawab pertanyaan bagaimana melindungi tanah pertanian warga dari alih fungsi, yaitu antara lain dengan cara lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialihfungsikan. Selain itu juga memberikan insentif kepada petani seperti bantuan sarana produksi, kemudian akses permodalan, subsidi benih, pupuk, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga dalam perda itu menerapkan sanksi WDB terhadap alihfungsi lain, alihfungsi lahan yang melanggar ketentuan yang berlaku.
0: Sanksi seperti apa itu bisa disampaikan Ibu?
1: Iya, kami memberikan sanksi berupa sanksi administrasi kepada setiap yang melakukan pelanggaran terhadap alihfungsi tersebut. Kemudian kami juga melibatkan pemerintah OHOI, kemudian tokoh adat dan masyarakat dalam pengawasan lahan pangan berkelanjutan tersebut.
0: Sejauh ini ada pelaporan terkait dengan pelanggaran?
1: Sejauh ini belum ada, karena perda ini baru ditetapkan. Pada

0: nomor 1 tahun 2026 dalam tahun ini, makanya sampai saat ini masih dilakukan sosialisasi oleh OPD teknis terkait dengan perda tersebut.
1: Sudah sejauh mana tingkat sosialisasinya, Ibu?
0: Itu kami kembalikan kepada OPD pengusul terkait dengan sosialisasi perda tersebut. Kan ini teknis pelaksanaannya ada pada OPD teknis.
1: Baik, Ibu Elsa. Bagaimana Ibu Elsa kepastian hukum yang tertata rapi ini dapat memberikan rasa aman bagi para calon investor yang memang ingin berinvestasi dan membuka lapangan kerja di Maluku Tenggara? Ini terkait dampak regulasinya ya.
0: Iya, yang kami jelaskan di atas tadi Bu Debi, apabila regulasi tersebut telah ditetapkan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menjamin perlindungan bagi setiap masyarakat ataupun investor, maka kami pastikan semua dapat berjalan dengan baik sehingga memberikan perlindungan bagi siapapun yang ingin berpeluang melakukan usaha di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Bagaimana bagian hukum mendorong seluruh OPD agar lebih patuh pada prosedur pembentukan aturan dan tidak membuat kebijakan internal yang menabrak aturan di atasnya?
0: Iya, kami tetap melakukan pengharmonisasian dan tetap bersama-sama dengan OPD terkait melakukan pengharmonisasian dengan Kantor Kementerian Hukum dan HAM sehingga substansi baik dari sisi formil maupun material daripada produk hukum tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
1: Sesering apa koordinasinya, Ibu?
0: Iya, kami tetap melakukan koordinasi apabila perangkat daerah OPD mengusulkan pembentukan rancangan pembentukan produk hukum pada OPD tersebut, maka di situ kami akan melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan rancangan peraturan yang diusulkan oleh OPD terkait.
1: Baik, Ibu Elsa, salah satu tujuan regulasi berkualitas ini adalah mengurangi potensi sengketa hukum ya. Nah, bagaimana hukum mendampingi bagian hukum ya mendampingi OPD-OPD di Pemda Maluku Tenggara agar produk hukum atau kebijakan yang dikeluarkan ini tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari?
0: Iya, kami sebagai fungsi staf di bagian hukum Sekretariat Kabupaten Maluku Tenggara membuat peraturan daerah, regulasi daerah ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku Ibu Debi, sehingga dapat meminimalisir sengketa atau potensi yang terjadi di masyarakat terkait dengan penerapan produk hukum tersebut di masyarakat. Apabila terjadi sengketa atau sebagainya, itu menjadi ranah dan kewenangan daripada OPD teknis terkait dengan teknis pembentukan perundang-undangan tersebut terkait dengan produk hukum teknis yang dikeluarkan oleh kami dengan OPD pengusul sebagai teknis daripada pelaksanaan peraturan daerah tersebut atau produk hukum daerah tersebut.
1: Pendampingannya selalu ada ya?
0: Iya, dengan OPD teknis seperti itu.
1: Dalam prosedur pembentukan regulasi yang patuh ya, Ibu Elsa, ini sejauh mana masyarakat di tingkat OHOI atau toko adat dilibatkan dalam memberikan masukan sebelum perda sah ditetapkan? Jadi iya, peran aktif masyarakat juga ya?
0: Iya, terima kasih Bu Debi. Di salah satu penetapan sebelum penetapan produk hukum ada namanya uji publik, Ibu Debi. Jadi sebuah peraturan daerah sebelum diundangkan akan dilaksanakan satu prosedur melewati uji publik, yaitu di mana masyarakat dilibatkan, tokoh masyarakat, agama, kemudian stakeholder juga dilibatkan terhadap uji publik substansi daripada isi dari produk regulasi hukum tersebut, sehingga dari situ dapat memboti isi dari produk hukum tersebut sehingga dapat menjadikan keselarasan antara isi dari produk hukum dengan kebutuhan yang ada di masyarakat sehingga kami dapat menemukan apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat.
1: Cara melibatkannya itu seperti apa, Ibu?
0: Yang tadi kami sampaikan dengan mengadakan uji publik terhadap peraturan daerah yang akan ditetapkan seperti itu.
1: Itu semua OHOI dilibatkan atau seperti apa ini?
0: Itu merupakan kewenangan daripada OPD teknis Ibu terkait dengan produk hukum yang mereka ajukan untuk ditetapkan seperti itu. Tidak melibatkan semua OHOI, mungkin beberapa sampel OHOI terkait dengan uji publik tersebut.
1: Pengawasan dan penegakan regulasi ya, ini sebuah regulasi yang bagus, tentu butuh penegakan yang konsisten. Nah, Ibu Elsa, bagaimana koordinasi antara bagian hukum dengan instansi penegak perda seperti Satpol PP ya, untuk memastikan aturan yang dibuat itu benar-benar dipatuhi di lapangan?
0: Iya, koordinasi dengan Satpol PP, kami tetap berkoordinasi dengan Satpol PP. Kami tegaskan kembali bahwa fungsi kami bagian hukum yaitu sebagai unsur staf, yaitu kami menyiapkan produk hukum dan kemudian pelaksanaannya dilaksanakan oleh setiap OPD terkait. Dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum menjadi kapasitas dan kewenangan daripada Pol PP, sehingga kami hanya melakukan fungsi koordinasi dengan Pol PP apabila terkait dengan pelanggaran ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di masyarakat, maka fungsi koordinasi bagian hukum dengan instansi terkait.
1: Sejauh ini koordinasi dengan Satpol PP apa saja yang dikoordinasikan untuk pelanggaran-pelanggaran ya?
0: Sejauh ini untuk kami dengan Pol PP koordinasi internal antara bagian hukum dengan Pol PP seperti itu.
1: Baik, Ibu Elsa. Melalui aplikasi digital di JDIH ya, Ibu Elsa. Nah, bagaimana para pelaku usaha lokal atau UMKM di Maluku Tenggara ini bisa memanfaatkan informasi hukum ini agar usaha mereka bisa tumbuh secara legal dan aman?
0: Iya, pelaku usaha, bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga masyarakat pada umumnya dapat mengakses laman JDIH Kabupaten Maluku Tenggara untuk mendapatkan informasi terkait dengan cara atau prosedur melakukan investasi. Semua sudah kami sampaikan, kami muat, kami upload dalam laman JDIH Kabupaten Maluku Tenggara sehingga dapat memudahkan setiap orang untuk mengakses informasi dari JDIH Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian Ibu Dewi.
1: Baik Ibu Elsa, dan pendengar dimanapun Anda berada, layanan interaktif kami 0813-549-5875. Kita jawab dulu nih Ibu Elsa ya, untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Ini dari Bapak Tony di Langgur ya. Selamat pagi RRI dan Ibu Elsa dari bagian hukum. Kami warga biasa sering bingung kalau mau baca aturan perdata terbaru, aturan perda terbaru. Apakah website JDIH Maluku Tenggara itu bisa diakses lewat HP biasa, dan apakah kita bisa download draft perda secara gratis tanpa syarat administrasi yang rumit? Iya. Bisa dijawab Ibu Elsa dari Bapak Tony di Langgur.
0: Iya, terima kasih Pak Tony untuk pertanyaannya, baik sekali. Baik Pak Tony dan semua pendengar RRI dimanapun berada, laman JDIH Kabupaten Maluku Tenggara dapat diakses oleh siapa saja dan ini bersifat gratis, tidak dipungut biaya. Masuk, kita dapat memasukinya dengan masuk pada aplikasi Google, kemudian mengetik JDIH Kabupaten Maluku Tenggara melalui handphone Android, berbasis Android. Kemudian mengakses peraturan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam laman JDIH Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian untuk mendownloadnya sudah kami siapkan fitur mendownload secara gratis dan tidak dipungut biaya. Seperti itu Ibu Devi.
1: Baik Ibu Elsa, masih lagi nih ada pertanyaan dari pendengar kita dari Ohejang ya, ada Bapak Dace. Pagi Ibu Narasumber, saya mau tanya soal perda perlindungan lahan pertanian yang baru ditetapkan Bupati. Kalau di Ohoi kami ada lahan kebun yang mau diserobot atau diubah fungsinya secara sepihak. Apakah perda LP2B ini bisa menjadi payung hukum untuk melindungi tanah kebun kami?
0: Iya, baik. Langsung kami jawab Ibu Debi. Iya, terima kasih Pak Dace. Iya, betul sekali. Perda ini Pak Dace, Perda nomor 1 tahun 2026 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah menjamin setiap lahan yang ada untuk dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Apabila Bapak Dace membutuhkan informasi lebih mendalam tentang hal tersebut dapat langsung ke dinas teknis untuk menanyakan hal tersebut, karena perda ini memang baru kami tetapkan Ibu Desi, karena di Kabupaten Maluku Tenggara ini merupakan perda pertama di nomor 1 tahun 2026, jadi memang mungkin belum disosialisasikan untuk diketahui oleh masyarakat pada umumnya, tetapi perda ini sudah mencakup dan melindungi setiap lahan pangan berkelanjutan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian
1: bisa terjawab ya Pak Dace, semoga bisa puas juga dengan jawabannya ya.
0: Apabila belum puas bisa langsung ya ke OPD teknis terkait.
1: Baik.
0: Hal tersebut.
1: Selanjutnya Ibu Elsa, masih ada pertanyaan dari Ibu Dian ya di Wadek. Selamat pagi Ibu analis hukum. Jika Pemda atau DPRD mau merancang perda baru, bagaimana caranya kami masyarakat di tingkat Ohoi bisa ikut memberikan masukan atau usulan agar aturan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan real kami di bawah?
0: Iya, Terima kasih Ibu Dian untuk pertanyaannya. Tadi sudah kami sampaikan bahwa masyarakat tetap dilibatkan dalam penetapan sebuah regulasi, dalam hal ini peraturan daerah, dengan mengikut sertakan masyarakat, tokoh masyarakat, stakeholder dalam uji publik peraturan daerah tersebut. Teknis pelaksanaannya akan menjadi kewenangan dan kewajiban daripada OPD teknis dalam pelaksanaan uji publik tersebut, dan sudah pasti masyarakat tetap akan dilibatkan apabila menyinggung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat, maka akan menjadi peran sangat penting bagi masyarakat untuk memberikan pembobotan dari kepada produk hukum tersebut.
1: Baik Ibu Elsa, masih ada lagi ya ini. Baik. Pertanyaannya dari Ibu Ellen di Tual. Baik, pagi Pro 1 RRI, dari materi tadi disebutkan regulasi berkualitas harus menjamin kepastian waktu dan biaya pelayanan publik. Jika kami menemukan ada kantor dinas yang menarik biaya atau biaya tidak jelas atau melambat-lambatkan pelayanan, padahal aturannya sudah ada, kemana kami harus melapor secara hukum? Ini masalah juga ya.
0: Iya, baik Ibu Ellen, Ibu Ellen Ditual, iya. Terkait dengan penetapan produk hukum yang kami sudah sampaikan dari awal, mengisyaratkan agar peraturan itu tidak berbelit-belit dan memakan proses dan waktu yang lama. Terkait dengan pembiayaan atau mungkin Ibu Ellen dapat melihat kembali SOP daripada penerapan tersebut di kantor teknis yang Ibu datangi, apakah memerlukan waktu berapa lama atau memungut biaya atau tidak, seperti itu. Dan apabila menemukan hal-hal yang di luar daripada itu, maka dapat langsung dilaporkan Ibu, supaya menjadi perhatian bersama. Mohon maaf, kami bagian hukum dalam hal ini menyiapkan substansi isi materi dari bentuk produk hukum tersebut. Terkait dengan pengaduan dan sebagainya dapat langsung disampaikan kepada instansi terkait teknis.
1: Jadi langsung ke teknisnya ya, soal aturan yang memang dikeluarkan oleh teknis terkait. Baik Ibu Ellen, semoga sudah bisa diterima ya jawaban dari Ibu Elsa. Masih ada pertanyaan lagi ya Ibu Elsa, ini dari Bapak John ya. Selamat pagi studio dan Ibu narasumber. Tadi dijelaskan soal portal JDIH. Ini banyak yang bertanya juga soal JDIH ya. Untuk melihat produk hukum pakai HP, tapi jujur saja Ibu, di Hoi kami ini sinyal internet masih sering hilang timbul. Nah, bagaimana caranya warga di desa-desa seperti kami bisa betul-betul tahu kalau ada perda atau aturan baru yang disahkan Pemda? Masalah jaringan ya.
0: Iya, kembali lagi ke masalah jaringan Pak John ya. Terima kasih, ini merupakan tantangan bagi kami juga dan pasti tantangan buat Dinas Kominfo terkait dengan jaringan. Ya, kami sudah menyiapkan semaksimal mungkin segala sesuatu yang terkait dengan JDIH, terkait dengan yang tadi kami sampaikan, update terbaru terkait dengan pembentukan peraturan produk hukum, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah, semua telah kami upload. Itulah Ibu Dewi, kembali ke masalah jaringan. Seperti itu.
1: Sudah diupayakan.
0: Sudah diupayakan semaksimal mungkin dan menjadi tanggung jawab bersama terkait dengan hal tersebut.
1: Baik Ibu Elsa, masih ada lagi nih pesan singkat ya. Mengenai perda perlindungan lahan pertanian LP2B, apakah kebun atau tanah adat milik warga nanti dibatasi penggunaannya? Kalau warga mau bangun rumah anak cucu di lahan itu, apakah terhalang oleh perda ini, Ibu? Mohon penjelasannya.
0: Iya, baik. Setiap lahan pasti akan ditetapkan, Ibu. Tidak semua lahan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Oleh dinas teknis pastinya akan memilah, memverifikasi, kemudian memilah lahan-lahan mana saja yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan sudah pasti akan melibatkan masyarakat adat di situ. Dan tidak mungkin lahan adat akan dialihfungsikan sebagainya, karena kan ini untuk memberikan perlindungan hukum juga kepada pemilikan hak adatnya di masyarakat. Jadi kami pemerintah daerah memberikan perlindungan-perlindungan tertentu dengan melihat fungsi-fungsi yang ada pada lahan pangan berkelanjutan yang ada di masyarakat, seperti itu Ibu.
1: Jadi memang tidak terhalang juga ya?
0: Iya, tidak terhalang.
1: Dari Langgur ya, tapi tidak disebutkan namanya, Ibu Rahel, kami pengusaha kecil ini kadang bingung kalau ada aturan yang berubah-ubah atau berbelit-belit di dinas. Banyak aturan ini. Kalau ada kebijakan atau aturan internal instansi yang menurut kami memberatkan dan bertabrakan dengan Perda, kemana masyarakat bisa mengadu atau minta kejelasan hukum? Ini lagi-lagi bertanya kemana mengadu aturan yang berubah-ubah ini.
0: Iya, betul Ibu Devi. Memang ini menjadi kendala buat kami juga, tantangan tersendiri buat kami bagian hukum terkait dengan yang tadi kami sampaikan, kendala-kendalanya itu banyak aturan-aturan yang masih mengatur sendiri-sendiri terkait dengan isi substansi yang sama, terkait dengan yang ditanyakan tadi Ibu di Langgur ya. Iya. Kepastian hukum pasti telah ada dalam setiap regulasi yang kami terbitkan. Dan terkait dengan kebingungan Ibu menempatkan mana regulasi yang dipakai, kami menyarankan Ibu melihat kembali regulasi yang terbaru, terupdate, yang itu yang telah melalui perubahan-perubahan terhadap regulasi yang sebelumnya, seperti itu Ibu.
1: Jadi salah satu solusinya langsung lihat ke aplikasinya ya, saya
0: langsung ke laman JDIH Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir ya mungkin Ibu ya.
0: Iya Bu.
1: Aturan di daerah kita sebenarnya sudah banyak dan bagus di atas kertas. Tapi masalahnya kadang di penegakan lapangan yang lemah. Apa langkah tegas Pemda kalau ada pihak atau oknum yang tidak mau mematuhi Perda yang sudah disahkan dari Ibu Dian di Pemda?
0: Iya, terima kasih Ibu Dir.
1: Dian.
0: Oh sorry, Ibu Dian. Iya. Terkait dengan pelaksanaan penegakan peraturan daerah merupakan kewenangan daripada Satpol PP sebagai penegak Perda di lapangan. Begitu, tetap fungsi tugas daripada Pol PP menjadi sangat penting terhadap penegakan Perda di lapangan. Untuk kami, yang tadi kami sampaikan, tetap berkoordinasi dengan Pol PP secara internal terkait dengan penegakan Perda. Tapi itu menjadi domain daripada Pol PP dalam pelaksanaan penegakan Perda di lapangan, seperti itu Ibu Dewi.
1: Baik, dijawab tuntas ya untuk pesan-pesan dari pendengar kita yang sudah bergabung di Dialog Interaktif Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini pendengar. Dan sisa waktu kebersamaan kita sebelum closing statement dari Ibu Elsa ya. Mungkin Ibu Elsa bisa disampaikan harapan Ibu untuk penguatan kapasitas SDM analis hukum dan perancang peraturan di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara ke depannya agar kualitas regulasi kita semakin mantap, seperti itu Ibu.
0: Iya, kami sangat mengharapkan adanya ketersediaan yang cukup terhadap sumber daya aparatur kami untuk jabatan perancang peraturan perundangan dan analis hukum, karena memang merupakan jabatan yang sangat urgen dalam pembentukan regulasi di Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu Dewi. Seperti itu.
1: Itu harapan yang
0: harapan
1: memang
0: dari kami bagian hukum.
1: Karena memang bagian hukum keterbatasannya luar biasa ya.
0: Iya, luar biasa.
1: Harus berusaha untuk semaksimal mungkin. Baik, Ibu Elsa, bisa disampaikan closing statement-nya mengakhiri kebersamaan kita?
0: Iya, terima kasih. Regulasi yang berkualitas dan kepastian hukum merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dituntut menghadirkan regulasi yang sederhana, efektif, adaptif, dan memberikan kepastian hukum sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan investasi, serta mempercepat pelayanan publik dan mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembangunan yang berhasil bukan hanya ditopang oleh anggaran dan sumber daya, tapi juga oleh regulasi yang berkualitas serta kepastian hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Demikian Ibu Devi.
1: Luar biasa ya Ibu Elsa untuk closing statement ya. Pendengar, regulasi bukan sekedar susunan pasal di atas kertas ya, melainkan instrumen nyata untuk menjamin kepastian hukum, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, dan melindungi hak-hak masyarakat hingga ke tingkat ohoy. Dengan aturan yang selaras dan berkualitas, Maluku Tenggara siap melangkah lebih maju menuju masa depan yang sejahtera dan berkepastian hukum. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Elsa sudah berkenan hadir mengisi Talkshow Maluku Tenggara Menyapa untuk edisi hari ini, untuk pencerahan materi yang memang sangat komprehensif ya, cerdas ya. Dan memang edukatif bagi ini pendengar. Selamat bertugas kembali untuk Ibu dan seluruh jajaran di bagian hukum Sekda Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda pendengar yang sudah bergabung di line interaktif kami, sudah kritis dan peduli pada kemajuan daerah kita ya. Akhir kata saya Didi Kalmaskosu bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Kita berjumpa lagi di Maluku Tenggara menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat.

0: Bab, Beta Ulta hari ini Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di siang ini. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz, dan kami juga mengundang Anda di 081354958875 bagi Anda yang ingin berbagi info-info terkini yang terjadi di Ohoy atau desa Anda. Di Pro 1 Era Ritual. Iya, dan apa kabar Anda semua di hari ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini ya. Hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.
4: RRI Tual.
5: Mentan Amran, siapkan bibit dan olah lahan gratis untuk pesantren. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan bibit komoditas perkebunan secara gratis. Pengelahan lahan tanpa biaya hingga pendampingan budidaya bagi pesantren yang memiliki lahan produktif guna memperkuat ketahanan pangan. Kata Mentan saat menghadiri Kongres Umat Islam Indonesia 8 yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta. Dia mengajak pondok pesantren mengambil peran lebih besar dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Amran menuturkan bagi pesantren yang memiliki lahan produktif dapat mengusulkan bantuan melalui Dinas Pertanian. Kementan siap membantu mulai dari pengolahan lahan hingga penyediaan bibit. Menurutnya pesantren memiliki potensi besar menjadi pusat kegiatan pertanian sekaligus membangun kemandirian pangan dan kegiatan produktif bagi para santri. Program tersebut merupakan bagian dari pengembangan sekitar 870 ribu hektar komoditas perkebunan strategi di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp9,95 triliun rupiah untuk mendukung penyediaan bibit unggul dan pengembangan perkebunan rakyat. Mentan menilai keterlibatan pesantren dalam sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga dapat membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat dan membangun kemandirian umat. Dalam forum tersebut, Mentan juga memaparkan sejumlah kebijakan pemerintah dalam meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian melalui hilirisasi antara lain pada kelapa sawit, minyak goreng, ayam, dan telur. Menurutnya, hilirisasi menjadi salah satu strategi penting untuk memastikan manfaat pembangunan pertanian tidak berhenti pada produksi, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi yang dirasakan masyarakat. Selain pengembangan perkebunan rakyat, Amran menyampaikan pembangunan pertanian di Papua terus diperluas untuk mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Indonesia. Program cetak sawah dan optimalisasi lahan yang sebelumnya difokuskan di Papua Selatan kini berkembang ke sejumlah wilayah lain di tanah Papua karena tingginya permintaan masyarakat. Mentan menegaskan program tersebut dilaksanakan di atas lahan milik negara maupun masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat setempat. Antusiasme masyarakat lanjutnya terlihat dari permintaan sejumlah kepala suku agar pemerintah memperluas program cetak sawah di wilayah mereka. Mentan optimis kolaborasi pemerintah dengan pondok pesantren, masyarakat dan berbagai elemen umat Islam dapat memperluas basis produksi pangan sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat. Penguatan pertanian berbasis pesantren, pengembangan perkebunan rakyat, hilirisasi, serta perluasan kawasan produksi pangan di berbagai daerah menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

0: luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

bangun ekonomi kreatif Maluku Utara berbasis potensi lokal. Kementerian Hukum menegaskan bahwa perlindungan kekayaan intelektual menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekonomi kreatif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut dinilai semakin mendesak terutama di daerah yang memiliki kekayaan budaya dan potensi produk lokal yang besar. Pesan itu mengemuka dalam kegiatan penyuluhan hukum bertajuk Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis Melindungi Warisan Budaya dan Mendorong Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu. Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah, pelaku UMKM, lembaga adat, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga masyarakat. Analis kekayaan intelektual Madya Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara, M. Iqbal, menjelaskan bahwa pelindungan KI tidak hanya mencakup hak kekayaan intelektual personal, seperti hak cipta, merek, paten, rahasia, dagang, dan indikasi geografis, tetapi juga kekayaan intelektual komunal seperti ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, indikasi asal, sumber daya genetik, hingga potensi indikasi geografis. Menurutnya, perlindungan tersebut menjadi instrumen penting untuk menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara Budi Argap Situngkir bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Rian Arvin menilai pembangunan ekonomi daerah harus berjalan seiring dengan komitmen pemerintah daerah, pelaku usaha, komunitas seni, dan masyarakat dalam melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki. Mereka menekankan bahwa pencatatan dan pendaftaran KI baik personal maupun komunal merupakan langkah strategis untuk mencegah penyalahgunaan maupun klaim oleh pihak lain. Sementara itu, Sekretaris Daerah Pulau Taliabu, Yosar Kardiat, yang membacakan sambutan Bupati Pulau Taliabu, menyampaikan bahwa daerahnya memiliki beragam potensi kekayaan intelektual yang perlu segera didaftarkan. Di tengah perkembangan teknologi digital, keterlambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produk lokal dinilai berpotensi merugikan daerah. Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen mendampingi proses perlindungan KI, namun keberhasilannya membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Yosar menambahkan, perlindungan kekayaan intelektual bukan sekedar memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif. Dengan legalitas yang jelas, para pelaku seni, perajin, dan pelaku usaha akan lebih percaya diri untuk berinovasi, memperluas pasar, serta meningkatkan nilai tambah produk lokal. Langkah tersebut diharapkan bermuara pada pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau ohoi di kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snehat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

Selamat siang pendengar. Ya, kami akan berbagi informasi tentang tradisi dan budaya serta potensi

Ya, potensi alam untuk Anda di acara Well Ban-Banan pada kesempatan siang ini. Satu informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, budaya dan tradisi masyarakat NTT

Budaya dan tradisi Nusa Tenggara Timur yang sangat terkenal meliputi cium hidung, sasi dan perburuan paus tradisional. Keragaman ini lahir dari perpaduan adat berbagai suku seperti suku Sabu, Rote, Manggarai, Sumba, dan Alor. Upacara dan ritual adat yang pertama adalah cium hidung. Tradisi khas suku Sabu berupa menempelkan hidung saat bertemu sebagai simbol persaudaraan dan perdamaian. Dan pasola, upacara adat suku Sumba berupa permainan ketangkasan melempar belimbing. Maksud kami melempar lembing kayu sambil memacu kuda antar dua kelompok penunggang. Dan penti adalah upacara syukur atas hasil panen dan tahun baru adat bagi masyarakat suku Manggarai di Flores. Sementara itu baliung, tradisi berburu paus secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Lama Lera di Lembata untuk menyambung hidup. Sementara itu sasi, tradisi larangan adat untuk mengambil hasil laut atau bumi dalam jangka waktu tertentu guna menjaga kelestarian alam. Iya, pendengar, sementara itu seni dan kain tradisional. Tenun ikat NTT, kain tradisional dengan motif khas bercerita yang dibuat menggunakan pewarna alami di setiap pulau, dan alat musik sasando, alat musik petik tradisional khas Pulau Rote yang resonatornya terbuat dari anyaman daun lontar. Sementara itu tari caci. Tari ini merupakan tari perang khas suku Manggarai yang menampilkan cambuk dan perisai sebagai lambang kesenjataan pria.

sementara itu suku Belu atau Tetun mendiami wilayah Pulau Timur sebagai tengah. Suku Belu atau Tetun juga tersebar hingga wilayah Timur Leste. Masyarakat ini memiliki struktural yang sangat kuat dan bahasa Tetun yang menjadi bahasa komunikasi utama di perbatasan negara. Sementara itu, suku Helong adalah penghuni asli wilayah Kupang dan Pulau Semau. Mereka memiliki rumah adat unik berbentuk setengah lingkaran dari kayu dengan atap daun gewang yang dibangun tanpa dinding, mencerminkan keterbukaan mereka terhadap alam sekitar.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
2: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
1: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
2: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
1: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

0: harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Selamat siang pendengar. Satu informasi dari masyarakat Maluku Barat Daya, ini tentang kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat Maluku Barat Daya berpusat pada nilai persaudaraan yang kokoh serta pelestarian alam yang ketat untuk bertahan hidup di wilayah kepulauan. Falsafah persaudaraan dan hukum adat, budaya Kalwedo, falsafah hidup dan tali persaudaraan yang mengikat seluruh masyarakat adat di Kepulauan Babar dan MPD. Nilai ini mengajarkan hidup berdampingan secara damai yang tercermin dalam sapaan adat kemanusiaan seperti Inarara Amayali, saudara perempuan dan laki-laki. Tradisi sasi atau hawiyar, hukum adat yang melarang pengambilan hasil alam tertentu baik di laut maupun di darat dalam jangka waktu yang disepakati. Tradisi ini menjaga kelestarian ekosistem dari eksploitasi berlebihan demi generasi mendatang. Sementara itu, keseharian dan tradisi bertahan hidup Poliwu, tradisi gotong royong yang sangat kuat di Pulau Mua, terutama dalam membangun rumah atau membuka lahan pertanian. Minuman sopi, minuman tradisional hasil penyulingan getah pohon aren atau koli, ia berfungsi sebagai simbol keakraban, penghormatan dan pencair suasana dalam pertemuan adat. Sementara itu, kain tenun khas, kerajinan tenun tradisional yang memiliki motif berbeda di setiap mata rumah, mencerminkan identitas sosial pemakaiannya. Dan yang terakhir adalah tari mutu, tarian adat yang melambangkan sukacita serta ungkapan syukur bersama atas hasil jeripaya bercocok tanam.

Selamat siang pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda acara Well Ban-Banan, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjuarai China Open 2026. Tim Nasional Voli Putra Indonesia meraih medali perunggu pada CV Cup 2026. Lando Norris meraih kemenangan perdana musim 2026 pada Formula One Grand Prix Hungaria. Juara umum Tadej Pogacar raih gelar Tour de France kelima. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Senin 27 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Inter Milan menutup tur pramusim di Jerman dengan kemenangan 2-1 atas Karlsruhe dalam laga uji coba di Wild Park Stadion tadi malam. Sempat bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Nerazzurri tertinggal lebih dulu pada menit ke-50. Inter baru berhasil membalikkan keadaan pada masa injury time melalui 2 gol Andy Duff. Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi skuad asuhan Christian Kivu pada pramusim setelah sebelumnya membantai SV Eisen dengan skor telak 16-0. Selanjutnya Inter akan melanjutkan rangkaian pramusim di Hong Kong menghadapi Manchester City dan AC Milan sebelum bertemu Juventus di Perth, Australia.

0: Lando Norris berhasil meraih kemenangan perdana musim ini setelah menjuarai Formula One Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring tadi malam. Kemenangan itu sekaligus menjadi yang pertama bagi McLaren sepanjang musim 2026 menghentikan dominasi Mercedes dan Ferrari. Sempat kehilangan posisi terdepan dari rekan setimnya Oscar Piastri pada putaran pertama, Norris berhasil merebut kembali pimpinan balapan dan melaju tanpa halangan hingga garis akhir. Pembalap Inggris itu mengalahkan Max Verstappen yang finish kedua, sementara Kimi Antonelli melengkapi podium di posisi ketiga. Usai balapan, Norris mengaku performa mobil MCL14 menjadi kunci keberhasilannya, termasuk membalikkan keadaan melalui strategi pit stop yang tepat.
1: Kecepatan saya hari ini mungkin salah satu yang terbaik yang pernah saya miliki. Mobil terasa sangat nyaman dikendarai dan saya tampil penuh percaya diri, jadi ini balapan yang luar biasa. Saya sama sekali tidak menyangka strategi memperpanjang stint akan berhasil, tetapi kecepatan kami sangat baik sehingga saya bisa terus bertahan di lintasan dan ban baru akhirnya membawa saya meraih kemenangan. Saya senang akhirnya bisa kembali melihat angka 1.
0: Sementara itu, meski gagal meraih kemenangan, Kimi Antonelli berhasil mempertahankan posisi teratas klasemen sementara dengan mengoleksi 219 poin menjelang jeda musim panas Formula One 2026. Pembalap Mercedes itu menilai finish ketiga menjadi hasil penting untuk menjaga keunggulan poin mengingat persaingan diperkirakan semakin ketat pada paruh kedua musim.
1: Tentu saya sangat senang. Ini adalah cara terbaik untuk memasuki jeda musim panas. Saya rasa hari ini kami berhasil meminimalkan kerugian. Kami harus terus bekerja keras karena paruh kedua musim akan sangat berat, tetapi kami akan memberikan yang terbaik.
0: Formula One kini memasuki jeda musim panas sebelum kembali menggelar Grand Prix Belanda pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Persaingan perebutan gelar juara dunia pembalap dan konstruktor dipastikan akan semakin memanas pada sisa balapan musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balap, Malaysia dipastikan masuk kalender Formula One musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain yang akan digelar di sirkuit internasional Sepang pada 2 hingga 4 Oktober mendatang. Balapan tersebut menggantikan penyelenggaraan di Bahrain setelah Formula One FIA serta pemerintah Malaysia dan Bahrain mencapai kesepakatan bersama. Sebelumnya, GP Bahrain yang dijadwalkan berlangsung di Sakhir pada April lalu harus dibatalkan akibat situasi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Presiden dan CEO Formula One, Stefano Domenicali, menyebut bahwa kembalinya F1 ke Sepang menunjukkan kemampuan olahraga ini beradaptasi dalam berbagai situasi. Sementara itu, Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan negaranya siap menyambut kembali Formula One beserta seluruh tim dan penggemar di Sepang.

0: kali ini dari arena balap sepeda, pebalap Slovenia Tadej Pogačar menjuarai Tour de France 2026 sekaligus menyamai rekor 5 gelar sepanjang sejarah. Pogačar memastikan gelar setelah finish bersama rombongan utama di Champs-Élysées Paris pada etape ke-21 tadi malam. Ini menjadi gelar Tour de France ketiga beruntun bagi Pogačar, sekaligus memastikan statusnya sebagai salah satu pembalap sepeda terbaik dunia. Usai balapan, Pogačar mengaku senang atas keberhasilannya tersebut.
1: Yeah, I'm speechless. It's an incredible day.
2: Saya kehabisan kata-kata. Ini adalah hari yang luar biasa dengan atmosfer yang luar biasa juga. Saya senang semuanya sudah selesai dan kami berhasil menang untuk 5 kalinya. Ya, saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Setiap kemenangan selalu sangat istimewa. Ini sudah Tour de France ke-7 saya dan 7 kali pula saya naik podium dengan 5 diantaranya berakhir sebagai juara. Itu adalah sesuatu yang mungkin bahkan tidak akan Anda

0: ditulis dalam sebuah buku cerita. Bagi saya sendiri, ini benar-benar sulit dipercaya.
1: Sementara itu, etapa terakhir Tour de France musim ini dimenangkan pembalap Belanda Mathieu van der Poel setelah mengalahkan rekan timnya Jasper Philipsen di garis finish.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia fokus pada pembangunan identitas tim jelang laga perdana menghadapi Kamboja di penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menegaskan timnya lebih fokus membangun identitas permainan dibandingkan memikirkan kekuatan Kamboja. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang laga menghadapi Kamboja pada ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Pakansari kemarin. Hartman mengatakan pertandingan melawan Kamboja menjadi langkah awal yang penting dalam proses membangun fondasi permainan tim. Menurut pelatih asal Inggris ini, pemusatan latihan atau TC di Bali membuat hubungan antar pemain semakin erat dan organisasi permainan terus meningkat.
2: Kamboja have played already one match in this tournament.
3: Tim Kamboja sudah memainkan satu pertandingan di turnamen ini. Mereka akan berada di ritme yang baik dan akan siap. Tapi bagi kami fokusnya adalah identitas taktis kami, hubungan kami, kedekatan kami, semangat kami. Kemudian kami harus percaya bahwa jika kami memberikan yang terbaik di saat ini, kami akan baik-baik saja.
1: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Nadeo Argawidata mewakili rekan setimnya menyatakan kesiapan menghadapi Kamboja. Kiper yang baru saja menandatangani kontrak kepindahannya dari Borneo FC ke Persija Jakarta ini menuturkan, bersama pelatih dan seluruh tim sudah mendiskusikan pertemuan mereka dengan Kamboja.
4: Kita sudah bahas semuanya di Bali bersama Coach John. Kita sudah siapkan preparation kita sedemikian rupa dengan apa yang harus kita bawa ke Bogor untuk pertandingan besok. Saya rasa kami semua cukup yakin dan percaya diri untuk pertandingan pertama besok. Kita tahu pertandingan pertama pasti tidak gampang melawan siapapun itu. Jadi fokus kita tetap terjaga untuk pertandingan besok dan siap 100% untuk pertandingan itu.
1: ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 telah dimulai sejak 24 Juli dan dijadwalkan hingga 26 Agustus mendatang. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama menghadapi Kamboja malam ini di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor, mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Abdul Litiloli, Pro 3.

Dari ajang Piala Presiden 2026, Port FC mengawali langkah di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan 2-0 atas PSMS Medan pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya kemarin. Juara bertahan itu membuka keunggulan melalui gol Noboru Shimura pada menit ke-17 setelah tampil dominan sejak awal pertandingan. Port kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-53 lewat gol Isam Al-Sabi. PSMS berusaha mengejar dengan sejumlah pergantian pemain, namun tidak mampu membongkar pertahanan Port yang dikawal Asnawi, Mangku Alam, dan rekan-rekannya. Kemenangan ini menjadi modal positif dalam upaya Port mempertahankan gelar, sementara PSMS harus bangkit untuk mempertahankan peluang melaju ke babak berikutnya.

0: Masih dari ajang Piala Presiden 2026, Persibaya Surabaya raih kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
1: Persibaya Surabaya mengawali kiprahnya di Piala Presiden 2026 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Persija Jakarta pada laga perdananya di Grup B yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Minggu malam. Kedua tim bermain dengan tempo tinggi sejak menit awal. Setelah bermain imbang tanpa gol pada babak pertama, Persibaya akhirnya memecah kemuntuan pada menit ke-63 melalui gol bunuh Kado Van Pankov yang menjadi satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut. Persija sempat skolinger pada namun gol wasit sehingga 1-0 berat. Supaya Fernando Tavares, ia mengaku terkesan dengan intensitas pertandingan yang menurutnya sudah terasa seperti laga kompetitif. Meski turnamen ini masih berstatuskan pramusim, ia menilai anak asuhnya tampil disiplin terutama saat melakukan tekanan kepada lawan hingga berbuah gol kemenangan.
2: Very impressive game for a preseason match. I was surprised with intensity. I have
1: yes, I setuju. Ini adalah pertandingan yang sangat mengesankan untuk ukuran pertandingan pramusim. Saya terkejut dengan intensitasnya. Saya punya rencana untuk melakukan beberapa pergantian, tetapi karena tingginya intensitas, saya tidak bisa memasukkan pemain-pemain yang saya perkirakan sebelumnya. Saya pikir tim melakukan pekerjaan dengan baik, baik bola lambung maupun bola bawah. Gol yang menentukan hasil pertandingan terjadi karena kami melakukan dengan sangat baik, kemudian pemain lawan mendapatkan operan yang buruk. Kadang bagus untuk mendapatkan keberuntungan seperti ini, tapi tim beruntung bekerja lebih keras. Hari ini mereka layak mendapatkannya dan saya menyukai atmosfer di pertandingan ini. Sementara itu bagi pelatih Persija, Sentayong, keseluruhan pertandingan berlangsung cukup ketat dan kedua tim menunjukkan kerja luar biasa. Ia mengucapkan selamat atas kemenangan yang diraih Persibaya.
3: Seperti kita lihat, skor 1-0 kita mengalami kekalahan yang sangat disayangkan dan mengucapkan selamat juga kepada Persibaya Surabaya. Kedua tim memang sangat kerja keras. Memang seperti sebelumnya Persibaya sudah pernah bicara, memang proses persiapan sangat pendek untuk waktunya. Tapi walaupun begitu, ya tetap pemain kita ya sangat kerja keras di dalam lapangan. Jadi Persibaya mengucapkan terima kasih juga kepada para pemain.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting Persibaya untuk menghadapi pertandingan berikutnya di grup B Piala Presiden 2026 sekaligus melanjutkan proses pematangan tim menjelang bergulirnya kompetisi musim baru. Selanjutnya Persibaya akan bertemu PSMS Medan pada Rabu 29 Juli mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, owner Persis Solo KSM Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung membahas persiapan menghadapi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 mendatang. Edwi Puryono melaporkan dari RRI Solo.
1: Ya, yang pasti apa tadi kan ada dari perwakilan.
2: Saudara owner Persis Solo Kaisang Pangarep akhirnya memenuhi keinginan sejumlah elemen supporter untuk berdialog secara langsung. Audiensi yang berlangsung di salah satu resto di Kota Solo menjadi wadah penyampaian berbagai evaluasi terhadap kondisi Laskar Samber Nyawa menjelang bergulirnya kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 bulan Agustus mendatang. Selain Kaisang Pangarep, audiensi juga dihadiri jajaran manajemen Persis Solo serta perwakilan berbagai kelompok supporter. Sekjen Pasopati Isnaini menyampaikan audiensi itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya yang belum dihadiri langsung oleh Kaisang Pangarep, di mana para supporter menyampaikan sejumlah tuntutan kepada manajemen, mulai dari pembinaan tata kelola klub, komunikasi yang lebih terbuka dengan supporter, evaluasi sistem manajemen, hingga proses perekrutan pemain yang menjadi perhatian menjelang kompetisi, sebagaimana diungkap Sekjen Pasopati Isnaini.
3: Jadi dari kita Pasopati menyiapkan target untuk Liga tahun ini, Liga 2 hanya satu musim saja. Kemudian ketika kami ditanya turun Liga 2 gimana perasaan kawan-kawan, ya kita jawab ya sangat kecewa, tapi dari kekecewaan itu dijadikan kita evaluasi baik di kita supporter maupun di pihak manajemen. Ibaratnya jatuh dulu biar tahu kekurangan kita. Kemudian kita juga tadi menyampaikan untuk pemilihan pemain itu harus yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tim. Dan kita juga sempat menanyakan terkait dengan pemilihan pelatih yang Nielsen itu, dan itu sudah dijawab semuanya. Dan pada intinya tadi berjalan baik, apa yang kita tanyakan sudah terjawab semuanya, dan kita satu pandangan bahwa Liga 2 hanya satu musim, seperti itu semasa umum.
2: Selain itu, supporter juga mempertanyakan komitmen Kaisang Pangarep sebagai pemilik klub setelah Persis Solo terdegradasi ke Liga 2. Menanggapi hal tersebut, Komisaris Persis Solo Adityo Rimbu memastikan Kaisang Pangarep tetap mengawal perjalanan Persis Solo meski tidak selalu berada di Kota Solo. Dengan demikian, berbagai perkembangan tim baik dari sisi manajemen maupun teknis tetap berada dalam pengawasan owner. Adityo Rimbu juga mengungkapkan bahwa target promosi tetap menjadi komitmen, dan Persis Solo dipatok kembali ke Liga 1 Super League hanya dalam waktu satu musim.
1: Sampaikan supporter ya jelas apa tuntutan perbaikan manajemen, komunikasi yang lebih terbuka kepada supporter dari manajemen, perbaikan sistem, dan apa soal perekrutan. Dari Mas Kaisang jelas apa kemarin kan sempat juga para supporter itu menanyakan kehadiran owner, tapi kan saya pastikan Mas Kaisang itu tetap mengawasi lah dari helikopter view gitu sih untuk Persis ini. Harapan Mas Kaisang ya jelas lah untuk mendukung Persis, beliau nggak akan kemana-mana.
2: Sementara itu, proses pembentukan tim disebut telah memasuki tahap akhir. Manajemen mengklaim komposisi tim sudah mencapai sekitar 90% dan kini hanya menyisakan perekrutan 2 pemain asing. Selain menyelesaikan komposisi pemain, Persis Solo juga telah menyiapkan agenda pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi, di mana training camp direncanakan berlangsung di Yogyakarta dan akan dirangkai dengan sejumlah laga uji coba. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

kabar gembira datang dari lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses mempertahankan gelar juara China Open 2026 setelah mengalahkan pasangan Korea Selatan Kim Won Ho, Su Sung Jae di partai final. Fajar Fikri menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19 di pusat olahraga Olimpiade Hangzhou kemarin. Sempat kehilangan game pertama, pasangan Indonesia itu bangkit pada game kedua sebelum memaksakan laga berlanjut ke game penentuan. Pada game ketiga, mereka tampil lebih tenang untuk membalikkan keadaan dan memastikan kemenangan sekaligus mempertahankan gelar BWF Super 1000 tersebut. Hasil ini juga membuat Indonesia tidak pulang dengan tangan hampa setelah gagal meraih gelar di 4 sektor lainnya. Gelar China Open melanjutkan tren positif Fajar Fikri yang sebelumnya juga menjadi juara Japan Open 2026.

0: Dari arena voli, tim nasional voli putra Indonesia meraih medali perunggu pada ajang CIVI Cup 2026 usai membungkam Kamboja 3-1. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas voli putra Indonesia harus puas meraih medali perunggu di leg kedua CIVI Cup 2026 setelah gagal melaju ke final. Namun skuad Garuda menunjukkan mental juara dengan bangkit dan membalas dendam di laga penutup. Indonesia memulai laga semifinal dengan agresif dan memenangkan set pertama 25-22. Namun performa menurun drastis di set berikutnya akibat masalah receive, bola pertama dan kekalahan setelah jadwal padat di India. Pelatih Radio Toiran mengakui stamina pemain terkuras. Vietnam tampil solid dan rapi dalam bertahan serta melakukan blok-blok krusial. Ia mengaku sedih, namun kekalahan ini dijadikannya motivasi untuk modal di turnamen selanjutnya.
2: Sunda sedih karena kalah Indonesia. Cuma ya itu dia banyak karena maksimal aku tahu semua maksimal Sunda ke turnamen kan. Dan habis itu kalau mana dia kita pelatih harus dicoba memperbaiki itu. Cuma itu diperbaiki. Kita harus di main terus biar kita semua puas semua segitu biar mereka semua rasanya seperti ini harus kita sepanjang terus harus kita paksain biar kita
1: akan. Di sisi lain, pemain voli Indonesia Lutfi Febrian Nugraha menyoroti bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya, semua lah ibaratnya harus ditingkatin. Tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Indonesia mengobati kekecewaan dengan membungkam Kamboja 3-1 di perebutan tempat ketiga malam tadi di Velodrome Stadium Jakarta. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Indonesia dari Kamboja di final leg pertama Filipina. Sementara skuad putra Vietnam mencetak sejarah dengan pertama kalinya keluar sebagai juara CIVI Cup setelah mengalahkan Thailand melalui laga sengit 5 set 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan basket. Sebanyak 178 petenis profesional akan tampil pada turnamen tenis Piala Gubernur DKI Jakarta 2026, menjadi jumlah peserta terbanyak sepanjang penyelenggaraan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Persatuan Tenis Lapangan Indonesia atau PLT DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan turnamen ini menjadi ajang bagi petenis nasional untuk meningkatkan peringkat PLT. Kejuaraan tersebut diikuti para petenis papan atas Indonesia baik di sektor putra maupun putri, termasuk juara bertahan Niska Singler Gunadi, di mana turnamen juga menyediakan total hadiah sebesar Rp250 juta dan berlangsung pada 27 Juli hingga 2 Agustus mendatang di lapangan tenis Hotel Borobudur, Jakarta.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program A3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam ini.
2: Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja diinterview
4: di Pro 2. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva.
2: Ya, Safira, terima kasih. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Senin 27 Juli 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang resmi mengundurkan diri. Di mana Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mundur dari jabatannya ini disampaikan bahwa surat pengunduran diri diajukan oleh Perry ke Presiden Prabowo Subianto per kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa Presiden telah menerima surat pengunduran diri dan di kesempatan yang sama juga Kepala Negara mengucapkan terima kasih atas dedikasi Perry yang telah berkontribusi selama hampir 7 tahun. Nanti akan kami ulas lengkapnya terkait mundurnya Gubernur Bank Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan ke ruang dengar Anda topik mengenai Indonesia dan juga Selandia Baru yang memperkuat kerjasama pertahanan dan gizi. Hubungan bilateral Indonesia dan Selandia Baru terus diperkuat melalui kerjasama di berbagai bidang dan kali ini kedua negara memperluas kolaborasi tidak hanya di sektor pertahanan tapi juga upaya peningkatan gizi masyarakat. Kerjasama lintas sektor ini juga diharapkan mampu mempererat hubungan kedua negara sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan nasional. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian selanjutnya kami hadirkan juga update penanganan kekeringan di Kota Tangerang. Musim kemarau yang masih berlangsung menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air bersih dan pemerintah daerah bersama berbagai pihak juga terus melakukan langkah-langkah penanganan mulai dari pendistribusian air bersih hingga pemantauan wilayah terdampak. Upaya cepat dan terkoordinasi juga menjadi kunci agar kebutuhan dasar masyarakat ini tetap terpenuhi selama musim kemarau. Nanti kami hadirkan kabar terkininya dari penanganan kekeringan di Kota Tangerang bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga sore nanti dialog interaktif dengan tema RUU Kedokteran Hewan, Benteng Kita Melawan Penyakit Zoonosis dan Menjamin Kualitas Pelayanan Kesehatan Hewan bagi Masyarakat bersama narasumber Ketua Program Studi Magister Ilmu Biomedis Hewan, Profesor Bambang Ponco Priyo Suryanto dan juga Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Dr. Muhammad Munawaroh. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
1: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan sejumlah topik yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, masih bersama saya Safira Amalia dalam program Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya kami sampaikan feature radio berjudul BPJS 1, Jembatan Empati Pasien CKN bersama dengan Danang Sundoro.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Nanti 15 sampai 30 menit ya langsung.
4: Oh, langsung lagi. Saat penyakit datang tiba-tiba,
3: Kepanikan dan eksploitasi keluarga seringkali berbenturan dengan aturan birokrasi.
4: Sebenarnya lebih kepada ini, Pak. Lebih kepada bukan tidak

0: Program Satu Radio Republik Indonesia untuk pendengar baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga Program Atika Jakarta. Dan kembali bersama kami di Persatuan Ritual, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di Prodangdut Program 1 RRI Tual. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Prodangdut, kami saat ini buka line telepon di 0813-549-5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual di manapun Anda berada. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda di siang ini, walaupun di luar sana sangat panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita di siang ini. Dan kami tentunya menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Jika Anda yang berminat untuk kita bergoyang dangdut di Pro Satu Radio Tual, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin berpartisipasi di Pro Dangdut, ada Aura Bilqis, Benci, Ida Laila, Terhina, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Imam S dan Nana M, Jangan Tinggalkan Aku. Iya, Selalu Rindu, Ine Sintia dan Putri Sagita, Goyang Mantul. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda, kami menghibur Anda pendengar. Jika Anda yang ingin kirim-kirim salam, ucapkan selamat ulang tahun bagi keluarga tercinta Anda yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami ajak Anda pendengar di 0813-549-5875 di Pro Dangdut, program Satu Hera Ritual. Jangan lupa passwordnya, Dangdut adalah kita.

0: Iya, langsung saja kita sapa. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya,
1: selamat siang Kak Tuti.
0: Iya, selamat siang juga Ibu Tuti yang ada di Ohoi Sosana. Apa kabar Ibu Tuti di hari ini?
1: Baik-baik saja Kak Tuti.
0: Alhamdulillah. Ya, Ibu Tuti, ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Ibu Tuti dan keluarga besar di Ohoi Sosana. Ada Ida Laila, Terhina, Iis Dahlia, Bagai Ranting Yang Kering, Jangan Tinggalkan Aku, Imam S dan Nana M. Ada juga
1: yang Ida Laila saja, Kak Tuti.
0: Ida Laila, oke.
1: Iya. Boleh salam-salam.
0: Silakan Ibu Tuti.
1: Ya, terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat siang, selamat bertugas buat Kak Tuti bersama Bung Tetu, juga yang bertugas di Kemang Servan. Semoga sukses selalu, semoga RRI tetap jaya di udara. Lanjut, buat Mama Inge, Ibu Ines, Ibu Gina, Ayah Dola bersama Ibu Maya di Fahir, Bung Pace, Pak Mendungus di Ibra, Bung Manto yang punya di Antara, Bung Bravo di Rirean, Bung Ferry di Wau, Adi Ines di Hanur, Kecamatan Kecil Besar Utara Barat. Selamat siang, selamat poni. Semoga lari yang diputarkan oleh Bung Prete dapat terhibur selalu di siang hari. Terima kasih, Kak Tuti.
0: Terima kasih juga Ibu Tuti yang sudah bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Iya, pendengar, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Satu Ritual, khususnya acara Pro Dangdut, ya, kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Terhina Idah Lailah untuk Ibu Tuti dan keluarga besar di Ohoi Isoh Sanah.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selamat siang pendengar, masih kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut yang kami nanti hadirkan ke ruang dengar Anda dan menghibur Anda di siang ini. Kami mengundang Anda di 081354958875. Kami ulang di 081354958875. Selamat siang Ibu, ya Mama Inge di Kota Tual, Bung Bravo yang ada di Ohererian sana, dan Pak Kace. Apa kabar Anda semua yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur di siang ini? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan tetap sehat sehingga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga hari-hari yang datang, yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Iya, bagi pendengar yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, passwordnya Dangdut adalah kita. Iya, ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami menghibur Anda di siang ini, ada Lesti, Angin, Lilis, Karlina, Bulan Separuh, Lis Dahlia, Cinta Palsu, Nila Karisma, Wegah Kelangan 2. Jangan Tinggalkan Aku, Imam S dan Nana M.

0: Programa Satu Radio Republik Indonesia Tunggal Pendengar di Pro Dangdut, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Bagi pendengar yang ada di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur, ada yang di SPBU Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara yang lagi antrian panjang, iya, Anda di sana dengan antrian panjang, Anda pasti capek, letih lesu di sana. Kami ajak Anda untuk kita bergoyang dangdut di Pro 1 RR Ritual pada siang ini di 0813-549-5875. Ya pendengar, nantinya kami akan bergabung juga dengan Pro 1 RRI Ambon untuk kita mengikuti penyampaian lintas 1000 pulau di pukul 14 waktu Indonesia Timur.
1: Yang digoyang, digoyang, yang digoyang, digoyang.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Polemik pengangkatan raja definitif pada 9 negeri adat yang tersebar di Kota Ambon kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ambon. Ketua DPRD Kota Ambon Maurits Tamaila menilai hambatan utama dalam proses tersebut berada di tingkat saniri negeri yang memiliki kewenangan penting dalam tahapan penetapan calon raja sesuai mekanisme adat dan peraturan yang berlaku. Menurutnya, peraturan daerah atau perda mengamanatkan untuk proses ini berjalan dengan melalui saniri negeri. Oleh karena itu, saniri diharapkan segera untuk melihat hal tersebut. Politisi Nasdem itu mengaku sejauh ini tim percepatan pelantikan raja yang dibentuk oleh Pemkot Ambon telah berupaya untuk menghadirkan raja definitif. Hanya saja kendala itu masih tetap saja ada di negeri-negeri tersebut.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di siang ini. Dan saya ajak pendengar semua kita sama-sama ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, program Lintas Seribu Pulau. Dan pendengar, siaran berjaringan Senin 27 Juli 2026 bersama saya Susan Sapasuro.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumpaki.
1: Baik, pendengar, kita ikuti laporan dari RRI Ambon bersama reporter Lina Tehupuring di saat ini ya, pendengar. Terkait dengan Pelni tegas berantas pengangkutan barang ilegal termasuk satwa dilindungi, ABK yang terlibat terancam dipecat.
2: PT Pelayaran Nasional Indonesia Pelni Cabang Ambon Magas

0: sejumlah tantangan karena infrastruktur pemeriksaan belum seoptimal di bandar udara. Kondisi tersebut membuka celah bagi oknum untuk memasukkan barang ilegal melalui jalur yang luput dari pengawasan ABK. Dikatakan untuk meningkatkan pengawasan, Pelni memperkuat koordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan atau KP3, dan Balai Karantina. Tim gabungan secara rutin melakukan pemeriksaan dan penyisiran saat kapal bersandar maupun sebelum penumpang turun.
1: Kalau sudah di kapal, kita sekarang

0: untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum. Jika kedapatan membawa barang ilegal, akan diproses oleh aparat penegak hukum bersama instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Linati Hukuring melaporkan.
1: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau siang ini, Senin 27 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuro mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Kula, dan RRI Saumlagi.

Demikian penyampaian lintas seribu pulau dari Pro 1 RRI Ambon, dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Kami kembali juga menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Tual.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Masih di program buat program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar. Ya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di kesempatan siang ini. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 081354958875. Kami ulang di 081354958875. Bagi Anda yang bisa memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, pendengar, selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, Pro Dangdut, program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Kami ajak Anda pendengar, bagi Anda yang ada di pasar, ada yang bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah, ya kami ajak Anda untuk bergabung. Kita bergoyang dangdut di siang ini, walaupun di luar sana kadang cuaca yang tidak menentu, kadang cerah, kadang berawan tebal dan turunnya hujan dengan intensitas ringan, ya tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk beraktivitas di siang ini. Kami doakan juga bagi para pedagang ya yang ada di Pasar Kota Tual, Pasar Kota Langgur, semoga jualan Anda laris manis sehingga bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tercinta Anda. Ya, kami ajak Anda pendengar di 081354958875. Ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami menghibur Anda. Kami iya, ajak Anda tentunya di Pro Dangdut. Ada Anji Menunggu Kamu, Ayu Ting Ting, Apakah Apalah Cinta, Listi Angin, Lilis Karlina, Bulan Separuh, Lis Dahlia Cinta Palsu. Nila Karisma, Wigah Kelangan 2. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut,

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia ya aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat sore pendengar setia program Masatu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan ke ruang dengar Anda, Pro Dangdut, dan saatnya kami akan menyajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Virtual.
1: Kementan siapkan 56.000 pompa air mitigasi kekeringan. Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 pompa air pada tahun anggaran 2026 sebagai langkah mitigasi kekeringan nasional. Program pompanisasi tersebut dilakukan untuk menjaga pasokan air di lahan sawah sehingga produksi pangan dan target swasembada pangan tetap terjaga di tengah ancaman musim kemarau dan perubahan iklim. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, pompanisasi menjadi solusi cepat untuk mengantisipasi dampak kekeringan, terutama di wilayah yang masih memiliki sumber air seperti sungai, waduk, embung, maupun saluran irigasi. Menurutnya, pengalaman menghadapi fenomena El Nino beberapa tahun terakhir menunjukkan ketersediaan air menjadi faktor utama dalam menjaga produksi pangan. Karena itu, program

Karena Pertanian Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan distribusi pompa air terus dipercepat ke daerah-daerah yang mengalami kekeringan, khususnya sentra produksi padi yang masih memiliki potensi sumber air. Ia menjelaskan dari total 56.000 unit pompa air yang disiapkan pada 2026, sekitar 11.000 unit telah disalurkan kepada kelompok penerima manfaat. Sementara itu, sekitar 20.000 lainnya masih dalam proses distribusi berdasarkan usulan pemerintah daerah yang wilayahnya mengalami kekeringan, namun masih memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan. Menurutnya, pompa-pompa tersebut akan segera dipasang agar lahan sawah yang terdampak kekeringan tetap memperoleh pasokan air, sehingga petani tidak kehilangan musim tanam dan produktivitas dapat dipertahankan. Selain program pompanisasi, Kementan juga memperkuat modernisasi pertanian melalui penyaluran berbagai alsintan seperti sarana prasarana pendukung pertanian dan peralatan mekanisasi lainnya, karena program tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani, mempercepat masa tanam, serta menekan kehilangan hasil panen. Andi menambahkan keberhasilan program pompanisasi membutuhkan dukungan pemerintah daerah melalui identifikasi sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan selama musim kemarau. Dengan demikian, semakin banyak lahan pertanian yang tetap produktif meskipun curah hujan menurun. Petani yang membutuhkan bantuan pompa air maupun

0: Mengonsumsi ikan itu penting untuk kesehatan dan meningkatkan asupan gizi protein guna mencegah stunting.
1: Mengonsumsi ikan menjadi salah satu program dalam meningkatkan asupan gizi dan protein masyarakat.
2: Ikan merupakan sumber makanan bergizi tinggi dan mengandung omega 3 untuk perkembangan otak anak. Protein hewani dinilai efektif dalam mencegah anak mengalami stunting.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan.

Perakiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia 27 Juli, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia Senin 27 Juli 2026. Prakirawan BMKG Dia mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG sebagai berikut. Sumatera, Banda Aceh dan Pekanbaru berawan. Padang, Bengkulu, Palembang dan Bandar Lampung berawan tebal. Medan, Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan. Jambi, udara kabur. Jawa, Surabaya cerah berawan. Serang, Jakarta, Bandung dan Semarang berawan tebal. Yogyakarta, udara kabur. Sementara itu di Bali dan Nusa Tenggara, Kupang berawan, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan. Kalimantan, Palangkaraya dan Banjarmasin berawan, Pontianak berawan tebal, Samarinda hujan dengan intensitas ringan. Hujan disertai petir terjadi di Tanjung Selor. Sulawesi, Manado dan Gorontalo cerah berawan, Makassar berawan, Kendari, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Maluku dan Papua, Ternate cerah berawan, Sorong, Manokwari, Jayapura dan Merauke berawan, Ambon dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Nabire berkabut.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
2: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Selamat sore pendengar. Satu informasi, Menteri PU Sekolah Rakyat terintegrasi satu Sragen siap digunakan. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan Sekolah Rakyat terintegrasi satu Sragen siap digunakan mendukung pendidikan anak dari keluarga prasejahtera. Menurutnya saat ini pembangunan sekolah telah rampung dan hanya menyisakan penyempurnaan pada beberapa bagian bangunan. Dalam peninjauannya, Dodi juga berdialog dengan siswa yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah. Ia meminta para siswa memanfaatkan seluruh fasilitas yang disediakan pemerintah untuk meraih masa depan lebih baik. Sekolah rakyat ini dibangun di atas lahan seluas 59.000 meter persegi dengan fasilitas pembelajaran yang lengkap. Fasilitas itu meliputi ruang kelas, asrama, rumah susun guru, masjid, perpustakaan, kantin, dapur, dan lapangan olahraga. Dodi mengatakan sebagian besar pembangunan sekolah rakyat di berbagai daerah juga telah memasuki tahap akhir penyelesaian. Dari sekitar 93 lokasi, hanya 9 lokasi yang progres pembangunannya masih berada di bawah 90%. Menurutnya, keterlambatan pembangunan terutama dipengaruhi kendala distribusi logistik menuju sejumlah lokasi terpencil. Meski demikian, seluruh proyek telah memasuki tahap penyelesaian dan segera mendukung kegiatan belajar mengajar. Kementerian PU juga tengah menyiapkan pembangunan sekitar 100 sekolah rakyat tahap 3 dan segera memasuki proses lelang. Program tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan keluarga prasejahtera.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya Pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik Pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

Kualitas produk atau jasa yang konsisten adalah faktor utama dalam strategi pengembangan usaha guna memenangkan hati konsumen. UMKM harus memastikan bahwa setiap produk atau jasa yang ditawarkan memenuhi standar kualitas yang tinggi. Ini tidak hanya berkaitan dengan kualitas bahan atau proses produksi, tapi juga kualitas pengalaman pelanggan. Terlebih saat ini sudah banyak sekali bermunculan produk-produk asing asal luar negeri. Jadi, UMKM harus bisa terus berinovasi pada kualitas produk yang ditawarkan. Jadi, kualitas produk dan layanan pelanggan yang baik akan membangun loyalitas pelanggan dan reputasi positif di pasar.

0: Bab Beta Ulta hari ini. Bapak mau kasih kado apa?
1: Ada deh. Ini hadiahnya, Mama.
0: Wow, emas. Ini untuk investasi, Bapak.
1: Hah? Investasi?
0: Emas itu bisa untuk investasi jangka panjang.
1: Oh, begitu. Oke.
0: Ah, sayang.
2: Emas bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjamin hari tua Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

0: Anak-anak bangun. Ayo kita bawa sampah ke mobil sampah yuk.
1: Iya pak. Pak, sampahnya kenapa harus dipisahkan? Disatukan aja biar tidak kebanyakan kantong sampahnya. Nanti bolak-balik lagi kita.
0: Nah, sampahnya harus dipisahkan. Sampah kering dan sampah basahnya. Harus tahu dari sekarang ya, supaya jangan mencemari lingkungan kita.
1: Gitu ya. Oke, baik pak.
0: Memilah sampah dari rumah dan mengolahnya serta membuang pada tempat yang benar adalah baik untuk mendukung astacita pada lingkungan masyarakat.
1: Sampah di tempatnya, lingkungan tidak tercemar, bumi tetap indah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kita akan mengikuti pengajian Al-Quran. Sebelum memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Kepulauan K dan sekitarnya.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia at War, kita masih terus mendengarkan selingan musik-musik pilihan. Ya, sebelumnya nanti kita akan mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, kanal informasi dan inspirasi.

0: mendengarkan Perilaku Hidup dan Sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Politeknik Perikanan Negeri Tual PMB Polikan tahun akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikan, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852 4326 3596, Pak Echan 0812 8365 0919, Pak Hero 0812 4093 7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Tenang bu, kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
1: Oh iya ya pak, syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
0: Oke, baiklah bu.
1: Oke deh pak, teman ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah, sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja, gizi keluarga terpenuhi, rumah jadi asri.
3: Ayo jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Asta Cita, wujudkan mandiri pangan.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tuha. Ya, masih kami rangkaikan satu lagu manis pendengar sebelum kita berada pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Ya, informasi Komisi 3 DPRD Provinsi Maluku memperketat pengawasan terhadap kinerja PD Pancakarya. Selain menyoroti utang subsidi kepada pemerintah Provinsi Maluku, DPRD meminta direksi perusahaan segera menyerahkan business plan dan laporan keuangan sebagai dasar evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan. Hal tersebut ditegaskan dalam rapat kerja Komisi 3 DPRD Maluku bersama Dewan Pengawas dan Direksi PD Pancakarya di kantor DPRD Maluku pada hari Kamis lalu.

0: Hasta las 10 dari sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Beni? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Eh, Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sehadir di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

ke saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tua. Ya, selingan musik dan informasi kita sejenak cukupkan. Kita akan beralih untuk mengikuti warta berita daerah.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Senin 27 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktualnya. Bersama saya, Iksan Riyando, inilah berita selengkapnya. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, Muhammad Walid Ramadan Nasution, mengatakan jaksa tidak hanya sekedar penuntut umum, ada bidang tugas lainnya, salah satunya sebagai pengendali perkara.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan kewenangan lainnya. Itu sifatnya sebagai dominus litis. Jadi jaksa itu kalau terkait dengan penuntut umum, jaksa itu adalah tuan dari perkara. Jadi jaksa itu yang akan memberikan keterangan, memberikan petunjuk kepada penyidik terkait dengan suatu perkara. Itu yang kita kenal secara umum. Bahwasanya di kejaksaan itu sebenarnya banyak tugas dan fungsinya selain sebagai penuntut umum. Kita hanya mendengar jaksa itu di persidangan 30% atau 40% dari ini jaksa gitu kan, tugas jaksa. Masih banyak tugas jaksa lainnya.
1: Selain itu, Nasution menegaskan sebagai jaksa pihaknya tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang kepada mereka. Satuan Pemeriksa Internal selalu melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas para jaksa.
2: Itu ada namanya pengawasan melekat. Jadi setiap tindakan kita yang kita lakukan dari hulu hingga hilir itu semua sudah diawasi. Makanya jadi kita sering lihat di internet kan, ketika kita lihat oh jaksa ini ketangkap gitu, karena ada kesalahannya gitu. Jadi kita selalu diawasi. Jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang terhadap kita. Kita harus tetap mematuhi aturan yang ada.
1: Nasution juga berharap dukungan dari masyarakat untuk tugas para jaksa sebagai salah satu pilar keadilan. Dengan masyarakat yang paham hukum dan menjaga Kamtibmas dengan baik, maka ke depan tugas para jaksa dan pihak lainnya bisa lebih mudah dan masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih aman, tenang, dan nyaman. Petani cabai di wilayah Kota Tual terus dimotivasi oleh penyuluh Kementerian Pertanian agar mengembangkan tanaman tersebut. Penyuluh Bahmit Narwawan mengatakan cabai merupakan salah satu varietas bahan bumbu yang sangat dicari masyarakat. Harganya yang kadang naik turun pun tidak merugikan petani saat menjual. Salah satu pasaran yang disiapkan penyuluh pertanian adalah dengan bekerjasama dengan pemerintah Kota Tual agar hasil panen cabai petani lokal dijual pada pasar murah yang rutin dilaksanakan pemerintah kota.
3: Ada dinas terkait, misalnya dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, biasa buat pasar murah atau dinas-dinas yang lain buat gelar pasar murah, maka kita harganya lebih di bawah lagi. Jadi mungkin kita juga nanti ada sedikit kita kasih ke sana, gak terserah mereka bayarnya berapa, karena mereka nanti jual kepada masyarakat juga untuk menekan harga ini. Jadi memang sengaja digelar pasar murah untuk menekan harga di tingkat pasar. Jadi sudah beberapa kali nih kita lakukan kerjasama dengan dinas terkait dengan pasar murah ini. Jadi Alhamdulillah semakin hari, mudah-mudahan jika besok ini digelar pasar murah di pasar juga, pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar lokal itu sudah mulai turun harganya, sehingga harga bisa di bawah, sehingga keluarga masyarakat Kota Tual juga bisa menikmati cabai.
1: Narwawan juga menambahkan sebagai salah satu penyumbang poin inflasi di Kota Tual, cabai bisa dikembangkan sebagai hasil pertanian secara masif dan petani bisa memutar roda ekonomi dari hasil penjualan hasil panen tersebut. Dirinya berharap dengan makin tingginya hasil panen petani lokal yang akan cabai, permintaan cabai bisa dipenuhi dalam wilayah KI tanpa harus didatangkan dari luar pulau. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan gelar membaca buku serentak di Masjid Al-Huriyah 45 Kota Tual Minggu pagi. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026 sekaligus upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini melalui pemanfaatan ruang publik sebagai sarana literasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
4: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan giat membaca buku serentak di Masjid Al-Huriyah 45 Kota Tual.

0: kegiatan-kegiatan yang bersifat literasi ini banyak sekali ya. Kebetulan hari ini, kemarin itu Hari Anak Nasional, lalu kita laksanakan kegiatan ini membaca secara serentak ini untuk anak-anak. Tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Anak-anak sebagai generasi pelanjut atau pelanjut tongkat estafet dari generasi tua, kita sangat harapkan bahwa mereka itu harus punya masa depan.
1: Rudi menjelaskan anak-anak merupakan generasi penerus estafet pembangunan Kota Tual sehingga perlu dipersiapkan melalui peningkatan budaya literasi. Ia berharap kebiasaan membaca tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk kecerdasan emosional anak sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka Yayu Kabalmai mengapresiasi konsistensi Dispusip Kota Tual dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi. Menurutnya, antusiasme masyarakat khusus anak-anak terus meningkat dari waktu ke waktu, terlihat dari semakin banyaknya peserta yang mengikuti setiap kegiatan membaca bersama-sama.
2: Untuk adik-adik, ruang-ruang aman kepada anak-anak, adik-adik, mari kita mulai dengan membaca buku. Bisa menghubungi komunitas taman-taman baca yang dekat rumah. Kalau misalkan tidak ada, ayo ke perpustakaan, ajak orang tua, mama saya mau baca buku. Misalkan mama di rumah tidak ada buku bacaan, ada taman baca dekat rumah, atau kalau tidak ada, mama antar saya ke perpustakaan, saya mau pinjam buku, di sana banyak buku gitu. Jadi hanya butuh usaha. Nah,
1: Kabalmai berharap kegiatan literasi seperti ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena mampu menarik minat anak-anak untuk gemar membaca. Sebagai penggiat literasi, ia menyambut baik dukungan pemerintah Kota Tual dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Meski demikian, Kabalmai mengungkapkan masih ditemukan sejumlah anak yang belum memahami penggunaan jeda maupun tanda baca saat membaca, sehingga sering kehabisan napas ketika membaca teks. Karena itu, ia berharap para penggiat literasi terus memberikan pendampingan kepada anak-anak agar kemampuan membaca mereka semakin baik, sehingga tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan literasi yang kuat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
3: Pelaksana tugas PLT Kepala Puskesmas Debut Salmon Jamlean menyampaikan bahwa masyarakat kini semakin mudah mengakses layanan kesehatan termasuk pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG dan ultrasonografi. Ultrasonografi USG di Puskesmas Debut, Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudahan tersebut merupakan bagian dari upaya Puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jamlean mengatakan, Puskesmas Debut terus berupaya memberikan pelayanan yang mudah, baik melalui sistem pendaftaran secara daring maupun luring. Pihaknya juga menyediakan fasilitas wifi gratis bagi peserta BPJS kesehatan yang mengalami kendala kuota internet. Sementara masyarakat yang belum memahami proses pendaftaran online akan mendapat pendampingan langsung dari petugas.
4: Kalau jadwal USG untuk ibu hamil di Puskesmas Debut itu setiap hari Selasa maupun hari Kamis. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang mau ingin melakukan USG, tidak perlu lagi ke kota, tinggal mengecek hari Selasa dan hari Kamis. Jadi itu adalah jadwal rutin dokter melakukan USG, dokter dan bidan melakukan USG di Puskesmas untuk ibu hamil. Yang untuk EKG ini, untuk EKG itu kalau dokter kondisi pasien, kalau yang menjurus ke ada tanda-tanda ke penyakit seperti jantung, itu langsung diadakan EKG.
3: Jamlean menyampaikan apresiasi kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang telah melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Debut. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi perhatian positif terhadap berbagai kebutuhan dan kendala yang selama ini dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jamlean mengungkapkan, sebelumnya, persoalan utama yang dihadapi Puskesmas Debut adalah belum tersedianya pasokan air yang memadai sehingga pihak Puskesmas harus membeli air untuk menunjang operasional. Selain itu, kondisi jalan masuk menuju Puskesmas juga mengalami kerusakan dan dinilai berpotensi membahayakan masyarakat, khususnya ibu hamil yang datang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ia berharap berbagai kendala tersebut dapat segera mendapat perhatian sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih optimal. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mulai memperkuat peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pembentukan

0: Bentukan kelompok belajar guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubon, mengatakan program tersebut akan melibatkan berbagai pihak termasuk tim inovasi pendidikan guna mendukung peningkatan kompetensi guru. Berdasarkan data capaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara pada 2025 masih berada pada angka 58,21 poin atau masuk kategori belum tuntas. Kondisi tersebut menunjukkan pelayanan dasar pendidikan di daerah ini masih perlu ditingkatkan.
1: Kita punya tanggung jawab besar untuk kita punya kualitas pendidikan, masih banyak kita punya tanggung jawab. Kita punya SPM, di dalam SPM itu semua tahu, yang menjadi indikator kualitas layanan dasar pendidikan, yang menjadi tolak ukur kinerja kepala daerah terkait dengan bidang pendidikan itu terlihat dari SPM. Jadi kalau katong bilang katong punya pendidikan sudah berkualitas, indikatornya dari mana? Dari SPM. Tahun 2025, Maluku Tenggara punya SPM atau standar pelayanan minimal bidang pendidikan itu masih ada pada kategori belum tuntas.
0: Rauda menjelaskan, SPM pendidikan mencakup 15 indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator tersebut meliputi aspek literasi, numerasi, iklim sekolah, hingga kualifikasi akademik guru. Sejumlah indikator pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada pendidikan anak usia dini, khususnya terkait kualifikasi akademik tenaga pendidik.
1: Itu, ada 15 indikator SPM untuk menilai, untuk mengukur kinerja kepala daerah terkait dengan bidang pendidikan. Ada 15 indikator. Literasi, numerasi, ada yang berkaitan dengan iklim sekolah, ada yang berkaitan dengan kualifikasi akademik guru. Yang untuk SD dan SMP kita sudah ada pada angka yang cukup baik, sudah baik. Yang masih menjadi catatan ada pada kualifikasi guru TK, baru 16%. Artinya kalau ada 100 guru TK, baru 16 orang yang kualifikasi S1 atau D4.
0: Menurut Rauda, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru menjadi salah satu fokus yang akan terus didorong oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Pembentukan kelompok belajar guru diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemkab menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik daerah kepada PPN Tual atau Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Informasi selengkapnya dilaporkan Irine Hari Cahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik pemerintah daerah kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan aset daerah seluas 61,170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbang Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon mengatakan, hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah mengambil keputusan terkait hibah lahan yang dimaksud.
3: itu aset milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, lokasinya di PPN Dumar itu, Tual. Lalu PPN mereka udah bangun beberapa fasilitas sekitar 13 bangunan di atas lahan itu. Nah, persoalannya kan itu belum ada proses hibah dari pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, minggu lalu tuh kalau nggak salah, ada arahan Pak Sekda ke Perkim dan Bapelinda, kita cross check. Lalu kemarin saya arahkan kepala bidang pertanahan dari dinas Perkimkan, kemudian koordinasi dengan Bapeda atau Bapelinda itu dengan kepala bidang infrastruktur wilayah, kemudian juga koordinasi dengan Pak Sekda terkait dengan ada perwakilan dari bidang aset, badan keuangan dan aset daerah, komunikasi dengan KTU TPR. Lalu setelah itu teman-teman saya minta mereka untuk ketemu dengan kepala PPN di kantornya.
2: Dalam pertemuan tersebut, pihak PPN Tual menyampaikan adanya pembahasan mengenai kemungkinan hibah lahan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kebutuhan lahan untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu, terdapat pula opsi tukar guling maupun bentuk kompensasi lainnya yang pernah menjadi bahan diskusi. Namun demikian, Afan menegaskan seluruh usulan yang muncul dalam pertemuan tersebut belum pernah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menambahkan, apabila terdapat usulan resmi terkait hibah, tukar guling maupun bentuk kerjasama lainnya, maka usulan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati Maluku Tenggara untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini, hasil koordinasi antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan PPN Tual belum menghasilkan kesepakatan mengenai status lahan yang dibahas. Pembahasan masih berada pada tahap komunikasi dan penjajakan awal yang memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat ditindaklanjuti menjadi keputusan resmi. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melapor.
0: Pendampingan keluarga terus dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana demi membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim Rahbau, menjelaskan berhasil tidaknya seorang pemuda yang merupakan pilar pembangunan sangat bergantung pada akurasi pendampingan keluarga dari sisi hukum positif dan juga penerapan aturan adat, agama, dan etika sosial bermasyarakat, karena pembinaan utama berasal dari rumah hingga sekolah serta masuk pada interaksi bersama masyarakat demi membentuk tingkat kecerdasan dan karakter anak bangsa. Selain itu, pihaknya terus bekerjasama dengan instansi terkait terhadap pembinaan dan pendampingan keluarga, misalkan institusi penegak hukum, pihak kesehatan dan keagamaan.
4: Edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga yang berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh ayah maupun ibu di rumah. Dengan demikian, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan. Kantor kita itu memang ada satu ruangan khusus untuk datang berkonsultasi terutama dengan keluarga mengenai masalah hukum. Sesuai dengan pengetahuan kita, dan kalau mungkin lebih ininya kita arahkan ke misalnya ke kepolisian atau tadi yang kesehatan itu kita arahkan ke kesehatan.
0: Rahakbau optimis jika optimalisasi kaidah-kaidah yang memiliki peran penting dalam pembentukan intelektual dan akhlak generasi muda mampu diaplikasikannya secara nyata, maka berbagai program pemerintah dari level daerah hingga tingkat pusat akan mampu mencapai tujuan pembangunan anak-anak bangsa menuju terwujudnya generasi emas di tahun 2045 mendatang. Sensus ekonomi mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru, selain pendataan usaha di daerah serta potensi lokal yang dimiliki. Hal ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, sesuai cakupan sensus ekonomi di tahun ini yang meliputi sektor pertanian, juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Guna mendata terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat dan akan digunakan pemerintah mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Selain itu, sebelum pelaksanaan sensus dilalui perekrutan mitra. Dengan jumlah mitra yang direkrut, terdapat 96 petugas terdiri dari 82 petugas pendataan lapangan PPL dan 14 petugas pemeriksa lapangan yang nantinya akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara.
5: Kami sangat berharap petugas lapangan ketika nanti turun ke desa-desa, ke hoi-hoi, ini dapat diterima dengan baik, baik dari pemerintah desanya maupun masyarakat, sehingga data yang benar-benar dikumpulkan ini dapat menggambarkan kondisi real ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Sensus ekonomi ini sedikit berbeda dari sensus ekonomi yang terakhir, karena di SE 2026 ini juga mencakup sektor pertanian. Kalau sebelumnya itu tidak dicakup, dan di 2026 mencakup sektor pertanian. Selain mencakup sektor pertanian, SE 2026 ini juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Data yang dikumpulkan juga itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat, sehingga nantinya pemerintah daerah juga akan mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
0: Abraham minta dukungan pemerintah daerah Maluku Tenggara, juga khusus para pelaku usaha, sebab sensus tidak memiliki kaitan pajak atau proses hukum lainnya, namun memperoleh gambaran secara umum terkait dengan perkembangan usaha di Kabupaten Maluku Tenggara demi menghasilkan data yang akurat dan rujukan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan oleh pemerintah dan sektor penting lainnya. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tua di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tua di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Polres Kepulauan Tanimbar amankan Festival Tari Lempyore 2026. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar sukses amankan jalannya pembukaan dan pelaksanaan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lempyore 2026. Acara budaya yang memadukan tradisi lokal dan kreativitas ini berpusat di lapangan utama Markas Kepolisian Resort. Kasih Humas pada Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Alfon Olovianis Batlayeri, mengatakan pengamanan ekstra dilakukan baik terbuka maupun tertutup guna memberikan rasa aman kepada para peserta, panitia, termasuk masyarakat yang datang menonton. Festival Tari Kreasi Tanimbar Lempyore 2026 melibatkan puluhan tim tari dari berbagai perwakilan desa, sekolah maupun komunitas seni di Kepulauan Tanimbar. Acara ini bertujuan melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi wadah kreativitas bagi generasi muda dalam mengembangkan seni tari tradisional Tanimbar. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalan utama Mapolres untuk mencegah penumpukan kendaraan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan perlombaan dapat diselesaikan dalam situasi yang lebih kondusif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan mengunjungi Tanimbar dalam waktu segera. Pernyataan itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meresmikan groundbreaking Liquefied Natural Gas LNG Blok Masela melalui video konferensi belum lama ini. Prabowo menyebut ketidakhadirannya di Somlaki disebabkan banyaknya agenda penting lainnya yang menyita waktu, sehingga tidak berkesempatan mengunjungi Maluku Tenggara. Mengunjungi Maluku dan Kepulauan Tanimbar secara khusus, karena itu ia menilai ketidakhadirannya sebagai hutang yang harus segera dilunasi dalam waktu dekat. Meski begitu, Prabowo tak menyebut detail soal waktu kunjungannya di waktu-waktu yang akan datang.
6: Saya kepada saudara-saudara sekalian, tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat. kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi.
0: Sebelumnya, panitia memastikan kehadiran orang nomor satu Republik Indonesia itu bahkan telah menyiapkan helipad atau landasan helikopter yang menurut rencana akan digunakan untuk pendaratan presiden di lokasi groundbreaking yang telah disiapkan. Meski demikian, informasi mendadak berubah pada H-1 di mana Presiden Prabowo hanya bisa meresmikan groundbreaking tersebut melalui video konferensi.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan Nusantara PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Naryanto mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja kita ikuti rangkaian informasi-informasi terkini dalam Warta Berita Daerah malam ini, pendengar. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Saudara, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Aktual, kanal informasi dan inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Gajah Bayi naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Temani Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Papá, se toma este nantis sekolah di SMP mana?
1: Aduh, sudah dekat tahun ajaran baru lah ini.
2: Kenapa, Pak Benny? Ada apa denganmu?
1: Aduh, hidup makin susah, biaya pendidikan makin mahal, pekerjaan kita hanya begini saja. Mana anak meminta lanjut sekolah lagi?
2: Bapak ya, kenapa pikir susah? Sekolah rakyat sudah di kota tua. Anak kita nanti sekolah di sana dengan semua fasilitas lengkap yang dimiliki setara dengan sekolah formal lainnya.
3: Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang diinisiasi pemerintah Indonesia untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini menyediakan pendidikan formal SD hingga SMA yang berkualitas.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di program Masa Tu RRI Tual. Pendengar, kami kembali hadirkan sajian musik dan informasi. Untuk saudara semuanya, kami ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana malam, dan bagi Anda yang baru saja sampai di kediaman atau di rumah masing-masing, selamat kembali bergabung bersama keluarga tercinta di rumah, berbagi kasih, berbagi cinta, berbagi bahagia dengan keluarga kecil Anda maupun dengan keluarga besar Anda. Ya, selamat menikmati suasana malam rekan. Untuk saudara yang masih menjalankan tugas di luar sana, lebih hati-hati dan waspada, terlebih bagi Anda yang melakukan aktivitas di laut, para nelayan dan juga para nakoda kapal yang siap berlayar ke tempat tujuan masing-masing. Kami tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kepada saudara agar patuhi peringatan dini, dan apabila terjadi situasi dan kondisi alam benar-benar belum stabil, jangan dipaksakan untuk terus melakukan aktivitas karena harus dipertimbangkan keselamatan, dan itu menjadi prioritas Anda perengar. Karena begitu banyak peristiwa nahas yang terjadi di laut sana hingga memakan korban terlalu banyak dengan kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang selama ini terjadi. Dan bahkan peringat nelayan terimbar hilang saat menyelam ditemukan tidak bernyawa. Di dua hari dicari namun tidak bernyawa lagi. Jadi harapan keluarga untuk melihat Yohanes Malirafin berusia 40 tahun warga desa Alusi Kelaan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali dengan selamat akhirnya pupus. Setelah dua hari dilakukan pencarian intensif, tim SAR gabungan menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di perairan desa Lorwembun. Ya, meninggal dunia di perairan desa Lorwembun pada minggu kemarin, tanggal 26 Juli 2026. Korban ditemukan sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur atau sekitar 150 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang saat menyelam untuk memanah ikan. Jenazah kemudian dievakuasi ke desa Alusi Kelaan dan diserahkan kepada pihak keluarga. Koordinator Posar Samulaiki Wahyunan Samal mengatakan operasi pencarian hari kedua melibatkan seluruh unsur SAR dan akhirnya membuahkan hasil. Menurutnya, laporan mengenai kondisi membahayakan jiwa tersebut diterima

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Baik ya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tuhan. Ya. Ya, selamat malam sekali lagi untuk saudara semuanya yang masih melakukan aktivitas di luar. Tetap selalu menjaga keselamatan Anda semuanya, menjaga diri Anda, terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Juga terlebih bagi Anda yang sedang mengendarai kendaraan bermotor di waktu malam hari, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan pastikan untuk menggunakan alat penerangan atau lampu ya. Lampu kendaraan itu penting apalagi di malam hari, baik itu lampu sorot, ya lampu sorot maupun lampu sein peringar harus. Ya, dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-19 tanggal 26 Juli 2006. Dalam rangka menyongsong hari ulang tahun ke-19 tanggal 26 Juli 2026, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana IPKB Indonesia, Dewan Pengurus Daerah DPD IPKB Provinsi Maluku bersama Dewan Pengurus Cabang DPC Kota Ambon menggelar berbagai kegiatan pada 5 kecamatan di Kota Ambon. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelaksanaan atau gamas gerakan ayah mengantar anak sekolah di hari pertama sekolah, pelayanan KB gratis yang dilakukan pada 5 kecamatan di Kota Ambon, pembagian leaflet Gati kepada ayah di pasar transit, paso dan tempat ojek, kegiatan genting atau gerakan orang tua asuh cegah stunting dalam bentuk menyerahkan bantuan sosial kepada beberapa keluarga berisiko stunting atau KRS. Jadi tema HUT IPKB tahun 2026 yaitu IPKB untuk keluarga Indonesia. Ketua DPD IPKB Provinsi Maluku Dr. Randa Ansina Unitli dalam arahannya mengatakan, momentum ini bukan sekedar perayaan atau kegiatan seremonial organisasi, tetapi menjadi kesempatan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengabdi kepada masyarakat.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Atajafata, sabar-sabar sayang ya. Di sini cintamu sedang mencari cuan, sedang menjalankan tugas negara, sedang konsentrasi dengan pekerjaan dulu. Jadi bersabarlah dahulu, beberapa hari kemudian kita akan pasti bersua. Cie, selamat malam sang penunggu setia. Penunggu ya, penunggu rumah maksudnya ya. Ya, untuk istri tercinta yang setia menunggu sang suami yang bekerja di luar kota, atau malam ini sedang melakukan patroli, menjalankan tugas abdi negara di saat ini. Sang istri beserta anak-anak di rumah siap bersabar dan setia menanti menunggu kepulangan sang suami dari dinas atau dari tempat aktivitasnya. Selamat malam untuk Pak Saudara yang sedang menikmati hidangan makan malam bersama keluarga tercinta. Juga buat Anda yang masih sangat sibuk di luar sana, selamat menjalankan tugas dan aktivitas. Informasi perihal Komisi 1 DPRD Maluku menggelar rapat dengan Majelis Ulama Indonesia MUI Maluku, pemerintahan Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ambon membahas minimnya lahan tempat pemakaman umum TPU bagi umat muslim. Rapat dipimpin Ketua Komisi 1 Solihin Buton di ruang Komisi 1 DPRD Provinsi Maluku pada hari Rabu. Ya, pada hari Rabu lalu, beberapa waktu lalu, pendengar. Ya, Ketua MUI Maluku Abdullah Latuapo menyatakan kebutuhan lahan pemakaman sudah berada pada kondisi darurat dan tidak bisa lagi ditunda. Kami sudah mendapatkan lahan, tinggal proses pembayaran. Bahkan saat ini kondisi di lapangan sangat memprihatinkan. Satu kuburan bisa diisi 2-3 jenazah. Ini harus segera diselesaikan.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

0: aduh, kaburu-kaburu begini lai. Sudah loko buang sampah ini di sini, saya sudah biar tempat sampah ini sudah penuh lai, tapi seng apa-apa, legu di bawah ini saja, nanti sudah petugas kebersihan dong datang nanti ambil sebentar juga toh.
1: Ibu, aduh, ibu kenapa buang sampah di sini? Jangan buang tak ke ruang begini.
0: Barang kenapa lah?
1: Wih, ibu, ini kan pemerintah daerah dong sudah taruh tempat sampah itu. Jadi ibu, kalau besok-besok, ibu kalau buang sampah itu pada tempatnya, jangan sembarang begini, apalagi musim hujan. Banjir, baru kalau bau busuk, terus lalat banyak lah, akan bawa penyakit falkatong sendiri.
0: Oh, begitu kah ibu kah?
2: Budayakan kebersihan sebagai kebutuhan.

Baiklah saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, selamat malam. Kami kembali hadirkan informasi pendengar. DPRD Maluku ikut mengawal dan memperjuangkan pemerintah provinsi dalam mendapatkan hak participation interest. Ya, participation interest PI. Ya, PI 10% blok masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta memastikan masyarakat di daerah ini turut terlibat langsung dalam pengelolaan di sektor migas. Proses pengurusan PI 10% blok masela saat ini jalan, tetapi masih mengalami stagnasi pada tahapan administrasi yang perlu diselesaikan, termasuk koordinasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten, khususnya daerah penghasil, dikatakan anggota Komisi 3 DPRD Maluku Rofiq Akbar Afifuddin di Ambon pada hari Minggu kemarin. Menurut dia, PI 10% itu sesuai aturan yang berlaku memang sudah menjadi hak daerah ini dan prosesnya masih berjalan. Hanya saja masih ada beberapa hal yang perlu dikoreksi dan dikomunikasikan terutama dengan kabupaten penghasil. Apalagi pemerintah daerah telah membahas penguatan konten lokal bersama pihak pelaksana proyek agar peluang usaha dan tenaga kerja dapat dinikmati masyarakat Maluku. Kalaupun ada yang menganggap pengusaha lokal maupun sumber daya manusia Maluku belum siap, tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keterlibatan daerah. Namun sebaliknya dijawab dengan langkah-langkah konkret melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja. Ya, DPRD Maluku optimistis pengoperasian blok masela akan membuka lapangan kerja dalam jumlah besar, sehingga pemerintah daerah diminta segera menyiapkan tenaga kerja lokal agar mampu mengisi kebutuhan industri migas dan sektor pendukung lainnya saat proyek mulai berjalan.

0: Gubernur Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami perguruan tinggi minta menyiapkan kawasan teknologinya gitu ya.
2: Kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta. Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
4: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
5: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi diminta menyiapkan penguasaan teknologinya gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait bidang perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam negeri itu.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman barang dengan kapal, namun berbendera asing. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal, baik milik pemerintah maupun swasta, ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
6: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan, sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia, tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
4: ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Prodigatus Negara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan, menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
8: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
7: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah, dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar. Karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
8: Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan, percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya, kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
9: Melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi, bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
8: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk

0: terbuka untuk umum. Sehat para
1: Majelis
0: terdakwa.
1: Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
0: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
2: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
0: Oke, kalau Pak Liu?
2: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
0: Direktur utamanya?
2: Pak Raymond Liu.
0: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
2: Iya.
1: Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
3: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
0: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
4: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan
0: dokumen. Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI, ada.
4: Siap.
1: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI meluncurkan Gerakan Nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
6: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
7: Kongres Wanita Indonesia atau KOANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan Astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOANI pada 9 Agustus mendatang, KOANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung Kantor Staf Presiden dan Komisi 4 DPR RI.
6: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengolah tempe ini.
7: Selain tempe, KOANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan.

0: Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
1: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Ko Wani udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan.
0: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
4: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
3: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
5: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
3: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan. Di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
6: Daerah-daerah yang rawan krisis air kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
7: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit. Selain menyiapkan armada BPBD, Sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BBBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
6: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila permintaan dropping air bersih kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sosialisasikan kepada masyarakat lewat camat, kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
7: Sementara itu, Camat Gondangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
6: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada SMK BPBD, seperti biasanya seperti itu.
7: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
8: Lah punya nggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang nggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, nggak pada ngecek-ngecekin lagi.
9: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit, diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD Provinsi, dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun, adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
10: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
9: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
8: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Pun beri bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
9: Kristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
11: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun Piala atau Piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirabili Celolukro Tiga RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Indonesia menyapa malam. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan melalui layanan telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, Jepang mencatat panas ekstrim di atas 40 derajat Celcius untuk kelima kalinya berturut-turut pada Sabtu 25 Juli 2026 kemarin. Para pejabat pemerintah mengeluarkan peringatan serangan panas di beberapa wilayah negara tersebut, di mana rentetan hari dengan suhu sangat panas ini menandai jumlah hari terpanjang berturut-turut sejak pencatatan dimulai pada 2010. Lalu bagaimana kondisi terkini di Jepang? Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan warga negara Indonesia di Jepang. Ada Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Anzari Purnomo.
1: Wawancara Pro 3.
2: Kebanggaan Bekasi.
0: Bu Nenden, selamat malam. Halo, Bu Nenden.
3: Bukan himbauan yang masukkan untuk...
0: Ya, nampaknya belum tersambung ya dengan Ibu Nenden Nur Laila Sari dan Pak Anzari Purnomo yang merupakan suami istri ya, warga negara Indonesia di Jepang, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di Jepang. Ya, masih belum tersambung ya untuk audionya. Untuk zoomnya kami sudah. Malam.
4: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno Hatta Ohojang Langgur, Program 1 RRI Tual, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Cara investasi yang baik adalah menentukan tujuan investasi yang realistis sesuai dengan kemampuan finansial. Menetapkan tujuan yang jelas akan membantu kita fokus dan membuat keputusan yang tepat. Misalnya, ingin berinvestasi untuk dana darurat, biaya pendidikan, atau membeli kendaraan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Mengetahui dan menentukan tujuan awal investasi juga bisa membantu kita memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu yang diinginkan. Hal yang penting diingat saat memulai investasi adalah jangan mengharapkan hasil instan atau keuntungan besar dalam waktu singkat. Mulailah dengan langkah kecil, namun konsisten agar kita lebih mudah mengelola ekspektasi dan tetap termotivasi dalam menjalankan investasi.

Cassandra bukan cinta palsu. Setiap perempuanmu menjadi kata hati, janji hati seseorang kepada sang kekasih atau kepada pasangan. Luar biasa, harus ditepati ya. Jangan sekedar tuangkan dalam syair lagu, tapi diterapkan dalam kehidupan nyata. Pastinya seperti itu ya. Baik ya saudara pengar, selamat malam untuk saudara semuanya. Selamat menikmati waktu malam dengan sukacita yang baru saja sampai di rumah, langsung disuguhkan menu spesial makan malam dari sang istri. Selamat menikmati suasana malam dengan menu-menu spesial. Pendengar, informasi pembangunan pos lintas batas negara PLBN di Wonreli, Kabupaten Maluku Barat Daya didorong menjadi gerbang baru pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat kehadiran negara di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dorongan itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat saat memimpin rapat rencana pembangunan PLBN NBD di lantai 6 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin tadi. Pembangunan PLBN di Wonreli bukan sekedar membangun sarana fisik, melainkan merupakan wujud nyata kehadiran negara di wilayah terdepan. PLBN adalah simbol kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan memperkuat pengawasan wilayah negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperlancar perdagangan lintas batas, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Pulau Kisar dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Menurut Fanat, Wonreli memiliki dasar perencanaan yang kuat untuk dikembangkan sebagai pintu gerbang kawasan perbatasan. Lokasi tersebut telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan pintu gerbang kawasan perbatasan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia atau Almasi di Pesona Daerah Nusantara. Ya, kita sudah mendengarkan lagu Bunga Setangke dari Kalimantan Barat. Nanti akan ada lagu dari Papua, dari Bima Nusa Tenggara Barat, lagu dari ya, berbagai daerah ya, lagu dari Maluku juga tentunya pendengar. Tadi kita juga sudah mendengarkan lagu dari Jawa, dari daerah Jawa, lagu dari Jawa Barat juga mereka sudah kita nikmati bersama. Masih kami terus rangkaikan lagu-lagu daerah Nusantara. Baik, saudara pendengar, tadi Bunga Setangke yang dari Kalimantan Barat, intinya setangkai bunga mungkin seperti itu ya. Yang lebih paham makna dari isi lagu-lagunya tadi, tepatnya dari orang Kalimantan Barat ya, kalaupun lagu daerah di sana ada bercampur ya, karena di sana ada Melayu, ada Dayak, suku Dayak asli maupun suku-suku lain yang mendiami wilayah Kalimantan Barat. Pendengar, Kalimantan Barat merupakan provinsi di Indonesia yang letaknya di Pulau Kalimantan dan Kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi. Daerah tersebut berbatasan langsung dengan Sarawak yang merupakan bagian dari negara Malaysia. Kalimantan Barat mempunyai banyak sungai kecil dan sungai besar. Sungai ini dipakai sebagai jalur utama angkutan atau kendaraan untuk masuk ke pedalaman. Dengan banyaknya sungai di tempat tersebut, banyak orang menyebutnya sebagai provinsi seribu sungai. Negara Indonesia sangat kaya dengan berbagai macam suku dan kebudayaan, khususnya provinsi Kalimantan Barat. Pendengar, Kalimantan Barat mempunyai kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah lain. Kalimantan Barat mempunyai banyak keragaman budaya seperti kesenian, kebudayaan dan lain sebagainya. Ya, pastinya ya, keragaman budaya Kalimantan Barat, bahasa. Ya, dalam bahasa Indonesia adalah bahasa yang secara umum dipakai oleh masyarakat di Kalimantan Barat, sedangkan untuk bahasa penghubungnya memakai bahasa Melayu Pontianak, Melayu Sambas, dan juga bahasa Senganan sesuai dengan wilayah penyebarannya. Dan pendengar, rumah adat Kalimantan itu seperti apa ya, kita bisa gambarkan ya. Kalimantan Barat mempunyai rumah adat yang bernama rumah betang. Ya, bentuk dan ukuran besar rumah betang ini berbeda-beda. Terdapat rumah betang yang panjangnya bisa mencapai 150 meter dan lebar hingga 30 meter. Pada umumnya rumah betang dibangun dalam bentuk panggung yang memiliki ketinggian 3-5 meter dari tanah. Tingginya bangunan rumah betang ini bertujuan untuk menghindari datangnya banjir pada musim penghujan. Nah, adapun pakaian adatnya untuk Kalimantan Barat, King Baba namanya dan King Bibigi. Jadi King Baba untuk laki-laki, sedangkan King Bibigi untuk perempuan. Jadi pakaian tersebut dibuat dari kulit kayu yang diproses sampai menjadi lunak seperti kain. Kulit kayu yang dapat digunakan sebagai kain untuk membuat cawat, celana, baju, serta selimut adalah kayu kapua atau ampuro. Nah, pendengar, ada yang bertanya lagi nih, senjata tradisional Kalimantan Barat itu seperti apa? Kita bisa gambarkan ya, pendengar. Jadi senjata tradisional yang berasal dari Kalimantan Barat dinamakan mandau. Jadi mandau adalah sejenis pedang yang mempunyai keunikan yang terdapat di ukiran dan
kekhasannya, hulungnya atau gagannya terbuat dari tanduk rusa yang diukir, sedangkan besi untuk pedangnya dibuat dari besi yang ditambang sendiri. Besi yang ditambang terdiri dari dua jenis, yaitu batu kenian yang terkenal keras dan juga tetapi mudah patah, dan juga umat mutike yang terkenal lentur, beracun dan tidak juga berkarat. Jadi tari tradisionalnya Kalimantan Barat mempunyai beberapa tari tradisional, diantaranya tari monong dan tari kinyah uut danum. Tari monong adalah tari penyembuhan dan memiliki fungsi sebagai penolak atau penyembuh serta penangkal penyakit agar dapat sembuh kembali. Jadi penari ini seperti dukun dengan jampi-jampinya. Tarian ini hadir ketika penari sedang dalam keadaan tidak sadar. Sedangkan tari kinyah uut merupakan tarian perang yang menunjukkan kelincahan dan juga kewaspadaan dalam menghadapi musuh. Kemudian alat musiknya ya. Jadi Kalimantan Barat mempunyai banyak alat musik khas daerah tersebut. Beberapa diantaranya seperti sape-sape, gonggong, dan kolantung. Ya, sape-sape adalah alat musik petik tradisional dari Kapuas Hulu dari masyarakat Dayak Kayaan Mendalam. Gonggong dan kolantung adalah alat musik pukul yang terbuat dari kuningan. Gonggong dan kolantung, ya, gonggong dan kolantung merupakan alat musik yang multifungsi, bisa sebagai mas kawin, sebagai dudukan simbol semangat dalam pernikahan, ataupun sebagai bahan pembayaran dalam hukum adat. Baik, saudara pendengar, masih kami hadirkan budaya Nusantara.

Sudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

EPMK, sebuah lagu Papua dari Merauke, Prengarea. Lagu cukup populer sekali ya, sangat terkenal sekali di Nusantara, bahkan bukan sekedar di wilayah Papua Maluku, tapi dikenal banyak oleh daerah-daerah lain di Nusantara. Ya, selamat menikmati suasana malam untuk Anda yang ada di Papua sana, yang masih terus pantau siaran kami di frekuensi 103,6 MHz melalui platform RRI Digital, program 1 RRI Tual. Salam sehat, salam manis, dan perkara ada lagu dari Nusa Tenggara Barat, lagu daerah Bima juga akan nanti akan ada lagu dari, ya, kita akan menikmati dulu lagu dari Bima Nusa Tenggara Barat, dan nanti kita akan kembali menekankan lagu daerah Nusantara lainnya.

petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Sulawesi Selatan, badek adalah senjata berupa sebuah pisau tajam dan runcing dengan genggam yang melengkung. Bilah tajam digunakan untuk menikam, sementara ujung yang lancip digunakan untuk menusuk. Badek sebetulnya tidak hanya ditemukan dalam budaya masyarakat suku Bugis, melainkan juga dapat ditemukan dalam budaya suku Makassar dan Mandar. Bentuk yang mungil dan ukuran yang pendek membuat senjata ini kerap digunakan kemanapun para lelaki ketika berpergian. Selain berfungsi untuk menjaga diri dari serangan musuh dan hewan buas, juga dapat memberikan rasa aman kepada

Baik, saudara-saudara Radio Republik Indonesia Tual. Tadi kita sudah merekarkan lagu daerah Bima Nusa Tenggara Barat, spesial untuk orang-orang Bima yang ada di Kepulauan K. Ada Pak Indra, ada Pak Juardian, semua tidak terkecuali yang ada di Kota Tua. Ada Pak Mansur, ada Pak Ben. Salam sehat, salam manis selalu juga yang ada Ibu Guru Umrah bersama sang suami di Kiom sana, di seputaran Kiom. Tidak ketinggalan yang ada di Bak Biru sana, ada Pua, ada Umi juga di sana. Kemudian yang ada di batalion sana ada Pak Sabian, juga ada Pak Sopian bersama keluarga. Salam Ani, salam Kompas selalu. Ya, saudara pendengar, kembali kita dengarkan lagu dari Nusa Tenggara Timur. Akan menutup kebersamaan kita di Pesona Daerah Nusantara malam ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tual kita masih bersama di Pro 1 Radio Tual. Sajian musik dan informasi kembali kami hangatkan ke ruang dengar Anda pendengar, menemani waktu Anda. Apalagi di luar sana hembusan angin cukup kencang sekali ya. Kalau memang tidak ada kepentingan yang lebih penting lagi di luar, lebih baik kembali ke rumah dan istirahat yang cukup. Nah, beda ceritanya kalau sebagian saudara tetap selalu melaksanakan tugas di luar sana untuk melakukan patroli dari aparat keamanan, tetap selalu menjaga Kamtibmas di wilayah Kepulauan Kepengar karena kita ingin hidup lebih nyaman, lebih kondusif tanpa gangguan apapun ya. Hidup berdampingan, hidup bergandengan tangan antar sesama itu jauh lebih indah. Ya, di malam hari kita tahu bahwa malam atau waktu yang cukup rawan, apapun itu pendengar, tetap selalu hati-hati dan waspada saudara. Ya, informasi pembina Garnita Malahayati Partai Nasdem Provinsi Maluku Rohani atau Anifanat membidik kembali kursi DPR RI dari daerah pemilihan Dapil Maluku pada pemilu mendatang. Istri wakil gubernur Maluku itu sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Target tersebut disampaikan Ani usai mengikuti peringatan HUT ke-15 Garnita Malahayati secara nasional melalui Zoom meeting di kantor DPW Partai Nasdem Maluku, Batu Koneng, Poka, Kota Ambon baru-baru ini. Ia didampingi Ketua DPW Garnita Malahayati Partai Nasdem Maluku Edna Salamor dan Wakil Bendahara Yaya Lusi. Menurut Ani, HUT ke-15 menjadi momentum bagi Garnita Malahayati untuk semakin matang, solid, dan berperan strategis memperkuat basis politik Partai Nasdem. Ia menegaskan Garnita harus mencetak kader perempuan yang memiliki kualitas, kapasitas, dan daya saing, bukan sekadar memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif mendatang.

Ya, masih kami rangkaikan musik dan informasi pendengar. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kabaktum Sarwono mewakili Kepala Kantor Wilayah mengikuti apel bersama aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dilaksanakan secara virtual pada hari Senin tadi. Kegiatan apel yang dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat tersebut diikuti oleh seluruh jajaran kantor wilayah dan unit pelaksana teknis atau UPT se-Indonesia dari aula maupun ruang kerja masing-masing secara virtual. Bertindak sebagai pembina apel Sekretaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia, Novita Ilmaris menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas, profesionalisme, dan kolaborasi antar satuan kerja dalam mendukung pelaksana tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan. Dalam amanatnya, Novita Ilmaris mengajak seluruh ASN untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan akuntabilitas, disiplin, serta semangat melayani. Menurutnya, sinergi yang kuat antar kementerian dan seluruh jajaran hingga tingkat wilayah menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

0: bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal, udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja, karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah, semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan, masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh, biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Tentunya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Bagi saudara pendengar dari Republik Indonesia Tual, kita masih bersama di musik dan informasi baru saja berlalu dari ruang dengar anak pendengar ada visi. Selamat jalan kekasih. Sampai ketemu lagi ya. Jangan pergi untuk selama-lamanya deh ya. Ya, saudara pendengar, informasi perihal Gubernur Maluku Henry Cleverisa menghadiri sekaligus membuka entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin tadi. Kegiatan tersebut dihadiri anggota Ombudsman Republik Indonesia Fikri Yasin S.I.Kom, M.I.Kom, Wakil Gubernur Maluku, Wakapolda Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para Bupati atau Wali Kota se-Maluku atau yang mewakili Bupati Maluku Tenggara, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Maluku, Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Kepala Kantor Wilayah Imigrasi Maluku, serta para peserta entry meeting. Dalam arahannya, anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan bahwa penilaian maladministrasi tidak semata-mata berorientasi pada capaian peringkat, tetapi bertujuan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang benar-benar dirasakan masyarakat. Ia berharap Provinsi Maluku mampu masuk dalam jajaran 3 besar nasional pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

0: perilaku hidup dan sehat. Aksi eksklusif 6 bulan.
1: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
0: Guna tumbuh kembang balita.
1: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
0: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

0: Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tuang, ya kita cukupkan lagu-lagu pilihan. Rangkaian informasi-informasi malam ini kita akhiri sampai di sini, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan peringatan tetaplah bersama kami di frekuensi 103,6 MHz. Kami ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Keluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Iksan Aryando, operator studio Samsudin Okhirat, juga operator pemancar mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio yaitu saya Lolin dan operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan di awal pagi ini kami menghibur Anda dengan lagu rohani jelang penyampaian mutiara hati di pagi ini, Selasa 28 Juli 2026.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

inilah kesaksianku. Sungguh engkau bukan Tuhan yang jauh dariku. Tetapi sebaliknya, engkau sangat dekat kepadaku. Ketika aku berseru, engkau akan menjawab. Saat aku menjerit minta tolong, engkau menanggapiku dengan berkata, "Ini aku."

Pada saat aku merasa doa yang kupanjatkan seakan memantul kembali. Ada saat aku merasa seakan engkau diam dan tidak peduli. Ajarkan aku, anakmu ini, untuk tidak membuang imanku begitu saja. Apabila jawaban yang ku perlu tidak segera kudapati, ajar aku untuk tidak bersedih.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tua, dimanapun Anda berada. Iya, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda di pagi ini. Moga-moga dapat menghibur Anda semua pendengar. Dan lagu rohani bagi umat Kristen adalah sebagai media komunikasi iman dengan Tuhan, dan juga sebagai sarana pengajaran yang mendalam. Semoga pujian dan penyembahan dari lagu-lagu rohani yang sudah kami menghibur Anda di pagi ini merupakan bentuk rasa hormat, kagum, dan pengakuan atas kebesaran serta kedaulatan Tuhan yang Maha Esa, juga sebagai ungkapan syukur, sarana berterima kasih atas kebaikan, berkat, dan pengorbanan Yesus Kristus dalam kehidupan basudara kita umat Kristiani yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Selamat pagi pendengar program Sahabat Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami cukupkan kerungan dengar Anda lagu rohani, dan saatnya kami akan menyampaikan era di pagi ini pukul 6 waktu Indonesia Timur.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Saudara, itulah topik utama Warta Berita pagi ini edisi Selasa 28 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

0: Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi si orang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Muhammad Walid Ramadan Nasution mengatakan, jaksa tidak hanya sekedar penuntut umum, ada bidang tugas lainnya, salah satunya berbagai pengendali perkara.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, jaksa itu adalah pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum dan kewenangan lainnya. Itu sifatnya sebagai dominus litis. Jadi jaksa itu kalau terkait dengan penuntut umum, jaksa itu adalah tuan dari perkara. Jadi jaksa itu yang akan memberikan keterangan, memberikan petunjuk kepada penyidik terkait dengan suatu perkara. Itu yang kita kenal secara umum. Bahwasanya di kejaksaan itu sebenarnya banyak tugas dan fungsinya selain sebagai penuntut umum. Kita hanya mendengar jaksa itu di persidangan 30% atau 40% dari ini jaksa gitu kan, tugas jaksa. Masih banyak tugas jaksa yang lainnya.
0: Selain itu, Nasution menegaskan sebagai jaksa, pihaknya tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang kepada mereka. Satuan pemeriksa internal selalu melaksanakan tugasnya demi menjaga integritas para jaksa.
1: Itu ada namanya pengawasan melekat. Jadi setiap tindakan kita yang kita lakukan dari hulu hingga hilir itu semua sudah diawasi. Makanya jadi kita sering lihat di internet kan, ketika kita lihat oh jaksa ini ketangkap gitu, karena ada kesalahannya gitu. Jadi kita selalu diawasi. Jadi kita tidak bisa semena-mena terhadap wewenang yang diberikan undang-undang terhadap kita. Kita harus tetap mematuhi aturan yang ada.
0: Nasution juga berharap dukungan dari masyarakat untuk tugas para jaksa sebagai salah satu pilar keadilan. Dengan masyarakat yang paham hukum dan menjaga Kamtibmas dengan baik, maka ke depan tugas para jaksa dan pihak lainnya bisa lebih mudah dan masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih aman, tenang, dan nyaman. Petani cabai di wilayah Kota Tual terus dimotivasi oleh penyuluh Kementerian Pertanian agar mengembangkan tanaman tersebut. Penyuluh Bahmit Narwawan mengatakan cabai merupakan salah satu varietas bahan bumbu yang sangat dicari masyarakat. Harganya yang kadang naik turun pun tidak merugikan petani saat menjual. Salah satu pasaran yang disiapkan penyuluh pertanian adalah dengan bekerjasama dengan pemerintah Kota Tual agar hasil panen cabai petani lokal dijual pada pasar murah yang rutin dilaksanakan Pemkot Tual.
2: Ada dinas terkait, misalnya dinas pertanian, dinas ketahanan pangan, biasa buat pasar murah, atau dinas-dinas yang lain buat gelar pasar murah, maka kita harganya lebih di bawah lagi. Jadi mungkin kita juga nanti ada sedikit kita kasih ke sana, terserah mereka bayarnya berapa, karena mereka nanti jual kepada masyarakat juga untuk menekan harga ini. Jadi memang sengaja digelar pasar murah untuk menekan harga di tingkat pasar. Jadi sudah beberapa kali nih kita lakukan kerjasama dengan dinas terkait dengan pasar murah ini. Jadi Alhamdulillah, semakin hari mudah-mudahan jika besok ini digelar pasar murah, di pasar juga, pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar lokal itu sudah mulai turun harganya. Sehingga harga bisa di bawah, sehingga keluarga masyarakat Kota Tual juga bisa menikmati cabai.
0: Narwawan juga menambahkan sebagai salah satu penyumbang poin inflasi di Kota Tual, cabai bisa dikembangkan sebagai hasil pertanian secara masif. Dan petani bisa memutar roda ekonomi dari hasil penjualan hasil panen tersebut. Dirinya berharap dengan demikian tingginya hasil panen petani lokal, permintaan cabai bisa dipenuhi dalam wilayah Keng tanpa harus didatangkan dari luar pulau. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sekaligus upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini melalui pemanfaatan ruang publik sebagai sarana literasi. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Tual menggelar kegiatan Giat Membaca Buku Serentak di Masjid Al-Huria 45 Kota Tual. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Sekaligus upaya menumbuhkan budaya membaca sejak usia dini melalui pemanfaatan ruang publik sebagai sarana literasi. Kepala Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Tual Rudi Abugis mengatakan kegiatan ini sengaja dilaksanakan untuk mengisi waktu luang anak-anak dengan aktivitas yang bermanfaat. Menurutnya, pemerintah Kota Tual terus berkomitmen menghadirkan berbagai program literasi agar anak-anak memiliki kebiasaan membaca dan menulis sejak dini.
4: Kita dari pemerintah Kota Tual lewat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat literasi ini banyak sekali ya. Kebetulan hari ini, kemarin itu Hari Anak Nasional, lalu kita laksanakan kegiatan ini membaca secara serentak ini untuk anak-anak. Tapi banyak juga kegiatan-kegiatan yang nanti akan kita laksanakan. Anak-anak sebagai generasi pelanjut atau pelanjut tongkat estafet dari generasi tua, kita sangat harapkan bahwa mereka itu harus punya masa depan.
3: Rudi menjelaskan anak-anak merupakan generasi penerus estafet pembangunan Kota Tual sehingga perlu dipersiapkan melalui peningkatan budaya literasi. Ia berharap kebiasaan membaca tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk kecerdasan emosional anak sehingga mereka tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Sementara itu, founder Binar Eksotika Pustaka Yayu Kabalmai mengapresiasi konsistensi Dispusip Kota Tual dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan literasi. Menurutnya, antusiasme masyarakat khusus anak-anak terus meningkat dari waktu ke waktu, terlihat dari semakin banyaknya peserta yang mengikuti setiap kegiatan membaca bersama-sama.
5: Untuk adik-adik, ruang-ruang aman kepada anak. Anak adik-adik, mari kita mulai dengan membaca buku. Bisa menghubungi komunitas taman-taman baca yang dekat rumah. Kalau misalkan tidak ada, ayo ke perpustakaan, ajak orang tua, mama saya mau baca buku. Misalkan mama di rumah tidak ada buku bacaan, ada taman baca dekat rumah, atau kalau tidak ada, mama antar saya ke perpustakaan, saya mau pinjam buku, di sana banyak buku gitu. Jadi hanya butuh usaha. Nah,
3: Kabalmai berharap kegiatan literasi seperti ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan karena mampu menarik minat anak-anak untuk gemar membaca. Sebagai penggiat literasi, ia menyambut baik dukungan pemerintah Kota Tual dalam menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Meski demikian, Kabalmai mengungkapkan masih ditemukan sejumlah anak yang belum memahami penggunaan jeda maupun tanda baca saat membaca, sehingga sering kehabisan napas ketika membaca teks. Karena itu, ia berharap para penggiat literasi terus memberikan pendampingan kepada anak-anak agar kemampuan membaca mereka semakin baik, sehingga tumbuh menjadi generasi yang cerdas, berdaya saing, dan memiliki kemampuan literasi yang kuat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Pelaksana tugas Kepala Puskesmas Debot Salmon Iamlean menyampaikan bahwa masyarakat kini semakin mudah mengakses layanan kesehatan termasuk pemeriksaan elektrokardiogram dan ultrasonografi di Puskesmas Debot Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudahan tersebut merupakan bagian dari upaya Puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Iamlean mengatakan Puskesmas Debot terus berupaya memberikan pelayanan yang mudah baik melalui sistem pendaftaran secara daring maupun luring. Pihaknya juga menyediakan fasilitas wifi gratis bagi peserta BPJS Kesehatan yang mengalami kendala kuota internet. Sementara masyarakat yang belum memahami proses pendaftaran online akan mendapat pendampingan langsung dari petugas.
6: Kalau jadwal USG untuk ibu hamil di Puskesmas Debot itu setiap hari Selasa maupun hari Kamis. Jadi bagi ibu-ibu hamil yang mau ingin melakukan USG, tidak perlu lagi ke kota, tinggal mengecek Pak hari Selasa dan hari Kamis. Jadi itu adalah jadwal rutin dokter melakukan USG, dokter dan bidan melakukan USG di Puskesmas untuk ibu hamil. Yang untuk EKG ini, untuk EKG itu kalau dokter kondisi pasien, kalau yang menjurus ke ada tanda-tanda ke penyakit seperti jantung, nanti langsung diadakan EKG.
0: Iamlean menyampaikan apresiasi kepada Komisi 2 DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang telah melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas Debot. Menurutnya kunjungan tersebut menjadi perhatian positif terhadap berbagai kebutuhan dan kendala yang selama ini dihadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Iamlean mengungkapkan sebelumnya persoalan utama yang dihadapi Puskesmas Debot adalah belum tersedianya pasokan air yang memadai sehingga pihak Puskesmas harus membeli air untuk menunjang operasional. Selain itu kondisi jalan masuk menuju Puskesmas juga mengalami kerusakan dan nilai berpotensi membahayakan masyarakat khususnya ibu hamil yang datang untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ia berharap berbagai kendala tersebut dapat segera mendapat perhatian sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih optimal. Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara mulai memperkuat peningkatan kapasitas tenaga pendidik melalui pembentukan kelompok belajar guru sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu layanan pendidikan di daerah. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Bin Rauda Arif Handubun mengatakan, program tersebut akan melibatkan berbagai pihak termasuk tim inovasi pendidik guna mendukung peningkatan kompetensi guru. Berdasarkan data capaian SPM bidang pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara pada 2025 masih berada pada angka 58,21 poin atau masuk kategori belum tuntas. Kondisi tersebut menunjukkan

0: bidang pendidikan itu masih ada pada kategori belum tuntas.
1: Rauda menjelaskan SBM pendidikan mencakup 15 indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan pendidikan dan kinerja pemerintah daerah. Indikator tersebut meliputi aspek literasi, numerasi, iklim sekolah, hingga kualifikasi akademik guru. Sejumlah indikator pada jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama menunjukkan perkembangan yang cukup baik, namun demikian masih terdapat tantangan pada pendidikan anak usia dini, khususnya terkait kualifikasi akademik tenaga pendidik.
0: Itu, ada 15 indikator SPM untuk menilai, untuk mengukur kinerja kepala daerah terkait dengan bidang pendidikan. Ada 15 indikator. Literasi, numerasi, ada yang berkaitan dengan iklim sekolah, ada yang berkaitan dengan kualifikasi akademik guru, yang untuk SD dan SMP kita sudah ada pada angka yang cukup baik, sudah baik. Yang masih menjadi catatan ada pada kualifikasi guru TK, baru 16%. Artinya kalau ada 100 guru TK, baru 16 orang yang kualifikasi S1 atau D4.
1: Menurut Rauda, peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru menjadi salah satu fokus yang akan terus didorong oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Pembentukan kelompok belajar guru diharapkan dapat menjadi ruang kolaborasi dan pengembangan kapasitas tenaga pendidik guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Pemkab menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik daerah kepada PPN Tual atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Informasi selengkapnya dilaporkan Irini Hari Cahyani.
2: Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan belum ada keputusan maupun persetujuan resmi terkait hibah lahan milik pemerintah daerah kepada Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Tual. Penegasan tersebut disampaikan menyusul pemberitaan yang mengaitkan aset daerah seluas 61,170 meter persegi dengan rencana pengembangan pelabuhan perikanan di wilayah tersebut. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui surat resmi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bapelitbang Kabupaten Maluku Tenggara. Pemerintah daerah menilai informasi yang berkembang perlu diluruskan agar tidak menimbulkan pemahaman yang keliru mengenai status lahan maupun hasil koordinasi yang telah dilakukan dengan pihak terkait. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Ifat, saat dihubungi tim RRI melalui sambungan telepon mengatakan hingga saat ini pemerintah daerah belum pernah mengambil keputusan terkait hibah lahan yang dimaksud.
3: Itu aset milik pemerintah daerah yang sudah bersertifikat, lokasinya di PPN Tumar itu, Tual. Lalu PPN mereka udah bangun beberapa fasilitas, sekitar 13 bangunan di atas lahan itu. Nah, persoalannya kan itu belum ada proses hibah dari pemerintah daerah. Beberapa waktu lalu, minggu lalu tuh kalau nggak salah, ada arahan Pak Sekda ke Perkim dan Baperinda, kita cross-check. Lalu kemarin saya arahkan kepala bidang pertanahan dari Dinas Perkintan, kemudian koordinasi dengan Bapeda atau Baperinda itu dengan kepala bidang infrastruktur wilayah, kemudian juga koordinasi dengan Pak Sekda terkait dengan ada perwakilan dari bidang aset, badan keuangan dan aset daerah, komunikasi dengan KTU TPN. Lalu setelah itu teman-teman saya minta mereka untuk ketemu dengan kepala PPN di kantornya.
2: Dalam pertemuan tersebut, pihak PPN Tual menyampaikan adanya pembahasan mengenai kemungkinan hibah lahan sebagai salah satu alternatif penyelesaian kebutuhan lahan untuk mendukung pengembangan kawasan pelabuhan perikanan. Selain itu, terdapat pula opsi tukar guling maupun bentuk kompensasi lainnya yang pernah menjadi bahan diskusi. Namun demikian, Afan menegaskan seluruh usulan yang muncul dalam pertemuan tersebut belum pernah memperoleh persetujuan resmi dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Ia menambahkan, Kementerian apabila terdapat usulan resmi terkait hibah, tukar guling maupun bentuk kerjasama lainnya, maka usulan tersebut harus

0: disampaikan secara tertulis kepada Bupati Maluku Tenggara untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Hingga saat ini, hasil koordinasi antara pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan PPN Tual belum menghasilkan kesepakatan mengenai status lahan yang dibahas. Pembahasan masih berada pada tahap komunikasi dan penjajakan awal yang memerlukan kajian lebih lanjut sebelum dapat ditindaklanjuti menjadi keputusan resmi. RRI Tual, Irina Hari Cahyani melaporkan.
1: Pendampingan keluarga terus dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana demi membentuk ketahanan keluarga yang berkualitas. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Maluku Tenggara, Mustaqim Rahakbau, menjelaskan, berhasil tidaknya si orang pemuda yang merupakan pilar pembangunan sangat bergantung pada akurasi pendampingan keluarga dari sisi hukum positif dan juga penerapan aturan adat, agama dan etika sosial bermasyarakat. Karena pembinaan utama berasal dari rumah hingga sekolah, serta masuk pada interaksi bersama masyarakat demi membentuk tingkat kecerdasan dan karakter anak bangsa. Selain itu, pihaknya terus bekerja dengan instansi terkait terhadap pembinaan dan pendampingan keluarga, misalkan institusi penegak hukum, pihak sekolah, pihak kesehatan dan keagamaan.
2: Edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga yang berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh ayah maupun ibu di rumah. Dengan demikian, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan. Kantor kita itu memang ada satu ruangan khusus untuk datang berkonsultasi, terutama dengan keluarga mengenai masalah hukum yang sesuai dengan pengetahuan kita, dan kalau mungkin lebih ininya kita arahkan ke misalnya ke kepolisian atau tadi yang kesehatan itu kita arahkan ke kesehatan.
1: Rahakbau optimis jika optimalisasi kaidah-kaidah yang memiliki peran penting dalam pembentukan intelektual dan akhlak generasi muda mampu diaplikasikan secara nyata, maka berbagai program pemerintah dari level daerah hingga tingkat pusat akan mampu mencapai tujuan pembangunan anak-anak bangsa 2045 mendatang. Sensus ekonomi mendukung identifikasi jumlah penduduk terbaru selain pendataan usaha di daerah serta potensi lokal yang dimiliki. Ini disampaikan Kepala BPS Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, sesuai cakupan sensus ekonomi di tahun ini yang meliputi sektor pertanian, juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Mendata terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat dan akan digunakan pemerintah mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Sebelum pelaksanaan sensus dilalui, perekrutan mitra dengan jumlah mitra yang direkrut terdapat 96 petugas, terdiri dari 82 petugas pendataan lapangan PPL dan 14 petugas pemeriksa lapangan yang nantinya akan melakukan pendataan di seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara pada 11 kecamatan di Maluku Tenggara.
3: Kami sangat berharap petugas lapangan ketika nanti turun ke desa-desa, ke ohoi-ohoi, ini dapat diterima dengan baik, baik dari pemerintah desanya maupun masyarakat, sehingga data yang benar-benar dikumpulkan ini dapat menggambarkan kondisi real ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara. Sensus ekonomi ini sedikit berbeda dari sensus ekonomi yang terakhir, karena di SE 2026 ini juga mencakup sektor pertanian. Kalau sebelumnya itu tidak dicakup, dan di 2026 mencakup sektor pertanian. Selain mencakup sektor pertanian, SE 2026 ini juga akan dilakukan pendataan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Data yang dikumpulkan juga itu terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat, sehingga nantinya pemerintah daerah juga akan mendapatkan jumlah penduduk terbaru lengkap dengan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.
1: Abraham minta dukungan Maluku Tenggara juga khusus para pelaku usaha, sebab sensus tidak memiliki kaitan pajak atau proses hukum lainnya, namun memperoleh gambaran secara umum terkait dengan perkembangan usaha di Kabupaten Maluku Tenggara demi penghasilan yang akurat dan rujukan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan oleh pemerintah dan sektor penting lainnya. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Polres Kepulauan Tanimbar amankan Festival Tari Lampiori 2026. Jajaran Polres Kepulauan Tanimbar sukses amankan jalannya pembukaan dan pelaksanaan Festival Tari Kreasi Tanimbar Lampiori 2026. Acara budaya yang memadukan tradisi lokal dan kreativitas ini berpusat di lapangan utama Markas Kepolisian Resor. Kasih Humas pada Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Olovianis Batlayeri mengatakan, pengamanan ekstra dilakukan baik terbuka maupun tertutup, guna memberikan rasa aman kepada para peserta, panitia termasuk masyarakat yang datang menonton. Festival Tari Kreasi Tanimbar melibatkan puluhan tim dari berbagai perwakilan desa, sekolah maupun komunitas seni di Kepulauan Tanimbar. Acara ini bertujuan melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi wadah kreativitas bagi generasi muda dalam mengembangkan seni tari tradisional Tanimbar. Sementara itu, Satuan Lalu Lintas Polres Kepulauan Tanimbar melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar jalan utama Mapolres untuk mencegah penumpukan kendaraan sehingga seluruh rangkaian kegiatan perlombaan dapat diselesaikan dalam situasi yang lebih kondusif. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berjanji akan mengunjungi Tanimbar dalam waktu segera. Pernyataan itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat meresmikan groundbreaking proyek nasional Blok Masela melalui video konferensi belum lama ini. Prabowo menyebut ketidakhadirannya di Somlaki disebabkan banyaknya agenda penting lainnya yang menyita waktu sehingga tidak berkesempatan mengunjungi Maluku dan Kepulauan Tanimbar secara khusus. Karena itu, ia menilai ketidakhadiran sebagai hutang yang harus segera dilunasi pada waktu dekat. Meski begitu, Prabowo tak menyebut detail soal waktu kunjungannya di waktu-waktu yang akan datang.
1: Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara sekalian, tentunya ini merupakan hutang saya kepada masyarakat Maluku dan kabupaten-kabupaten tersebut. Insya Allah saya akan melunasi hutang tersebut dalam waktu yang tidak lama lagi.
0: Sebelumnya, panitia memastikan kehadiran orang nomor satu Republik Indonesia itu bahkan telah menyiapkan landasan helikopter yang menurut rencana akan digunakan untuk pendaratan presiden di lokasi groundbreaking yang telah disiapkan. Meski demikian, informasi mendadak berubah pada H-1 di mana Presiden Prabowo hanya bisa meresmikan groundbreaking tersebut melalui video konferensi.

0: Iya, pendengar, saat ini kami telah tersambung dengan Ibu Dian di Stasiun Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Maluku Tenggara. Ada Ibu Dian, langsung saja kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Iya, silakan informasi Anda.
1: Oke. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Selasa 28 Juli 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga sore hari cerah berawan, malam hari cerah, dini hari cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga malam hari cerah berawan, dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai hingga 37 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan Kei diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 15 knot atau mencapai 28 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kejaksaan Maluku Tenggara mensosialisasikan pengenalan tugas dan fungsi seorang jaksa yang tidak selalu menjadi jaksa penuntut umum. Isu status lahan yang dikaitkan dengan rencana pengembangan PPN Tual mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pitu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pengumuman. Pengumuman berasal dari Panitia Penerima Mahasiswa Baru Politeknik Perikanan Negeri Tual, PMB Polikan Tahun Akademik 2026-2027. Ditujukan kepada lulusan SMA, SMK, MA atau sederajat lulusan tahun 2024, 2025, dan 2026. Isi pengumuman bahwa penerimaan mahasiswa baru Politeknik Perikanan Negeri Tual tahun 2026 masih membuka pendaftaran melalui jalur seleksi mandiri ujian tertulis hingga tanggal 29 Juli 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat tahun kelulusan 2024, 2025, dan 2026 yang berminat melanjutkan studi ke Polikan, pihak panitia siap memberikan pendampingan dan memfasilitasi seluruh proses pendaftarannya hingga selesai. Berikut program studi yang tersedia dan dapat dipilih. Jenjang Diploma 3, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan, Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Program Studi Agribisnis Perikanan. Jenjang Diploma 4 atau Sarjana Terapan, Program Studi Teknologi Kelautan, Program Studi Bioteknologi Perikanan, Program Studi Manajemen Rekayasa Budidaya Laut Terapan, Program Studi Manajemen Rekayasa Perikanan Tangkap, Program Studi Agrowisata Bahari, Program Studi Manajemen Rekayasa Pengolahan Hasil Perikanan. Persyaratan pendaftaran, formulir pendaftaran, pas foto ukuran 2x3 cm, pas foto ukuran 4x6 cm, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP, fotokopi nilai rapor, fotokopi bukti pembayaran pendaftaran, fotokopi kartu KIP, PKH, dan KIS jika ada, surat keterangan penghasilan orang tua asli. Surat keterangan tidak mampu asli. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, karena kuliah di Polikan selain ditunjang dengan sumber daya manusia yang mumpuni, fasilitas perkuliahan yang lengkap, tersedia beasiswa KIP kuliah, juga merupakan satu-satunya kampus negeri di Kepulauan Kei. Untuk konsultasi dan pendampingan pendaftaran secara langsung dapat segera menghubungi panitia di nomor kontak Ibu Linda 0852 4326-3596, Pak Echan 0812-8365-0919, Pak Hero 0812-4093-7627, atau cek info lainnya di website resmi https://2/2pmb.polikan.ac.id atau media sosial Polikan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kiranya informasi ini dapat diteruskan kepada keluarga yang membutuhkan. Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Amin.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Actual. Actual.
1: Selamat pagi pendengar. Satu informasi yang kami kutip dari rri.co.id Langgur. Kepala RRI Tual Yakobus Risubun ajak belajar jadikan RRI sebagai rumah pendidikan. Lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia yang memiliki fungsi memberikan layanan informasi, pendidikan dan hiburan untuk kepentingan seluruh masyarakat serta menginspirasi nilai-nilai Indonesia melalui program acara siaran. Juga sebagai rumah rakyat Indonesia, hal ini disampaikan Kepala LPP RRI Tual Yakobus Risubun saat menerima siswa-siswi praktek kerja lapangan atau PKL kelas 12 SMK Negeri 2 Maluku Tenggara di ruang kerjanya Senin 27 Juli 2026. Menurut Risubun, RRI sebagai rumah rakyat Indonesia memiliki peran yang sangat besar untuk mencerdaskan anak bangsa di daerah ini, sehingga peningkatan keterampilan dan kualitas siswa juga menjadi tanggung jawab pihaknya termasuk melalui PKL ini. Dirinya juga langsung memperkenalkan sejumlah platform RRI untuk diketahui peserta PKL, salah satunya mendownload aplikasi RRI Digital dan mengajak peserta ini mengunjungi medsos RRI Tual melalui Android yang dimiliki. Risubun dalam kesempatan itu juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pihak sekolah yang telah memiliki RRI sebagai salah satu lokasi praktik lapangan, kerja lapangan terkait dengan isu. Iya, maksud kami terkait dengan itu, Nelly Rinwarin, guru pendamping pelajar PKL ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada RRI karena sudah menerima siswanya untuk praktek selama 6 bulan di lingkungan RRI terhitung 27 Juli sampai 10 Desember 2026. Usai diterima, para siswa-siswi PKL ini langsung diajak mengelilingi lingkungan RRI dan melihat secara langsung perangkat, peralatan, dan studio sebagai fokus utama kegiatan praktek. Peserta praktek ini terdiri dari 5 orang, yakni Hernila Takandara, John H. Rahayaan, Maria G. Wiar Bitu, Valentina D. Febi, dan Princess B. Hanubun dengan mengambil jurusan keahlian teknik komputer dan jaringan.

0: asik jalan-jalan dengan motor. Tapi jangan lupa lo pakai helm ya.
1: Tidak usah, ini kan hari libur. Tidak ada petugas yang sweeping. Ya Put, ayo biar kita cepat sampai.

0: Selamat pagi pendengar, masih di rangkaian musik dan informasi. Satu informasi lagi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Disposip Kota Tual memanfaatkan ruang publik untuk perluas gerakan literasi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual memanfaatkan ruang publik sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan literasi bagi anak-anak. Langkah tersebut dilakukan agar budaya membaca dapat lebih dekat dan dengan masyarakat, juga menjangkau lebih banyak peserta. PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Rudi Abugis, kepada rri.go.id 26 Juli 2026 mengatakan kegiatan membaca serentak di pelataran Masjid Al Huriyah dipilih karena bertepatan dengan hari libur dan banyak anak memanfaatkan waktu luangnya di sekitar lokasi. Ia menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan relawan literasi di komunitas Kristen maupun Protestan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di pelataran gereja dan ruang publik lainnya. Menurut Rudi, pemanfaatan ruang publik menjadi strategi untuk menghadirkan layanan literasi yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Dengan cara tersebut, kegiatan membaca tidak hanya berlangsung di perpustakaan, tetapi juga hadir di lingkungan yang mudah dijangkau warga. Disposip Kota Tual berharap gerakan literasi di ruang publik dapat menjadi agenda berkelanjutan. Kolaborasi dengan berbagai komunitas diharapkan semakin memperluas budaya membaca di Kota Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Manajemen keuangan yang baik adalah strategi bagi pengembangan usaha serta bisnis UMKM. Dalam hal ini, manajemen keuangan meliputi pengaturan anggaran, pengelolaan arus kas, dan investasi yang bijaksana. Jadi, pengelolaan keuangan yang baik akan membantu UMKM dalam mengambil keputusan bisnis dan menghindari kesulitan finansial.

Pemanfaatan platform marketplace menjadi strategi penting dalam mengembangkan bisnis UMKM di era digital. UMKM dapat memperluas jangkauan pasar dengan lebih efektif memanfaatkan fitur-fitur yang ditawarkan oleh platform ini, seperti sistem pembayaran, logistik, dan promosi produk. Jadi, pemanfaatan marketplace secara efektif dapat meningkatkan visibilitas produk, membangun kepercayaan pelanggan, dan akhirnya meningkatkan penjualan.

Selamat pagi pendengar, masih rangkaian musik dan informasi. Kami berbagi beragam informasi menarik lainnya yang kami kemas lewat konten-konten siaran kami di pagi hari ini untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Dan di luar sana sudah terlihat cerah berawan, iya, moga-moga tidak terjadi hujan. Jika terjadi hujan maka menghambat segala aktivitas kita di luar sana, tetapi kita tetap semangat untuk menjalani segala aktivitas kita di pagi ini, sehingga pekerjaan-pekerjaan kita di pagi ini juga memberikan semangat dan berkah yang sangat luar biasa untuk kita dan keluarga tercinta kita di rumah. Iya, pendengar, satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, ini informasi yang kami kutip dari rri.co.id Jakarta. Hujan lebat meluas 13 provinsi, BMKG minta warga waspada bencana hidrometeorologi. BMKG memperluas cakupan wilayah yang berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026. Jumlah provinsi yang termasuk kategori waspada meningkat dari 7 wilayah pada hari sebelumnya menjadi 13 provinsi. Berdasarkan peringatan dini cuaca BMKG, tidak ada wilayah yang berstatus siaga maupun awas untuk periode 27 hingga 28 Juli 2026. Meski demikian, masyarakat tetap diminta meningkatkan kewaspadaan karena potensi cuaca ekstrim dapat memicu bencana hidrometeorologi. Pada Senin 27 Juli 2026, sebanyak 7 provinsi yang berstatus waspada ke 7 provinsi ini meliputi wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Papua Pegunungan. Sehari kemudian, BMKG mengungkapkan jumlah tersebut bertambah menjadi 13 provinsi. Wilayah yang diperkirakan berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat pada Selasa 28 Juli 2026 yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Penambahan wilayah tersebut menunjukkan potensi hujan mulai meluas ke berbagai daerah di Indonesia. Provinsi yang baru masuk dalam daftar peringatan Aceh, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua Tengah. Selain hujan lebat, BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait potensi angin kencang pada 28 Juli 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara. Sementara itu, Jawa Timur dan Kepulauan Bangka Belitung menjadi daerah yang konsisten masuk dalam daftar peringatan selama 2 hari berturut-turut. Kepulauan Bangka Belitung bahkan berpotensi mengalami kombinasi hujan sedang hingga lebat dan angin kencang pada periode tersebut. Meski status cuaca masih berada pada level waspada, BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan potensi risikonya. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat tetap berpotensi menyebabkan banjir, genangan air, tanah longsor hingga pohon tumbang di wilayah yang rentan. BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan perakiraan cuaca melalui kanal resmi lembaga tersebut. Warga yang tinggal di kawasan rawan bencana diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini guna mengurangi dampak yang mungkin terjadi. Dengan meluasnya wilayah yang berpotensi diguyur hujan pada 28 Juli 2026, masyarakat diharapkan meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas. Pembaruan informasi cuaca sering berkala menjadi langkah penting untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Iya, itu satu informasi yang sudah kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini tentang hujan lebat meluas 13 provinsi, BMKG minta warga waspada bencana hidrometeorologi. Ya, pendengar, kami juga menghimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara yang menyeberang ke pulau-pulau, baik itu di pulau-pulau yang ada di Kota Tual, Kecamatan Tayanto, Kecamatan
Kur-Kur Selatan sana. Moga Anda-Anda juga harus ikhtiar melakukan penyeberangan antar pulau dari satu desa ke desa yang lain yang ada di pulau-pulau kota tua sana, juga di Oho-Oho yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Semoga selalu tertib dan selalu juga mengupdate informasi-informasi terkait dengan perkiraan cuaca melalui situs atau laman instansi terkait, sehingga kita juga aman nyaman saat melakukan aktivitas di laut yang saat ini masih saja terjadi cuaca yang tidak menentu. Ini membuat kita juga harus berhati-hati menjalani atau melakukan aktivitas kita di perairan secara umum. Ya, pendengar, kami juga mengundang Anda di 0813-549-5875. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi menyampaikan informasi-informasi terkini yang terjadi di Uhoy atau desa Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara di pagi ini, yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya Tuhan, ada razia.
1: Razia, ayo kabur.
2: Ya tapi polisinya udah dateng nih.
3: Selamat siang Bu, mohon maaf perjalanan Ibu terganggu. Bisa memperlihatkan surat-surat Ibu?
4: Saya punya STNK tapi tidak punya SIM, Pak.
3: Ibu tahu kenapa saya tahan Ibu?
4: Tidak punya SIM, Pak.
3: Ibu karena tidak gunakan helm makanya saya tahan Ibu ya. Ibu tidak punya SIM ya?
4: Iya.
3: Ya kalau begitu Ibu mari saja saya lakukan penindakan berupa tilang kepada Ibu ya.
4: Pak, saya buru-buru. Bagaimana kalau kita atur damai aja, Pak?
3: Oh, nggak bisa, Bu.
4: Pak.
3: Maaf ya, Bu ya. Polisi tidak bisa disogok atau di bayar gimana, tetap Ibu saya mohon maaf, saya akan tetap tilang.
4: Saya buru-buru, Pak, masalahnya.
3: Ya nanti aja Bu, saya tilang saja, nanti pada waktunya nanti saya berikan jangka sidangnya agak lebih cepat biar Ibu cepat sidang, selesai sidang.
4: Udahlah Pak, ini berapa
3: gak bisa. Maaf ya Bu ya, makasih ya, nanti uangnya dikasih aja di rumah sama anak ya, makasih.
4: Terus saya harus bagaimana, Pak?
3: Ikut saya sekarang, saya tilang Ibu, nanti saya tentukan waktu sidangnya, Ibu sidang, selesai sidang Ibu kembali ambil barang bukti yang kita sita ya Bu ya. Maaf ya, mari Bu, saya tilang Bu. Supaya Ibu tahu, kalau dalam perjalanan Ibu harus lengkapi surat-surat ya, kita kerja sesuai dengan aturan yang ada. Ibu bisa paham Ibu?
4: Iya Pak.
3: Jadi jangan Ibu sogok-sogok atau berikan sesuatu kepada polisi ya. Oke, makasih Bu, tolong ditandatangan Bu.
4: Iya Pak, terima kasih.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar. Negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Kebijakan strategis pemerintah Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur. Hal itu sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru. Ini sesuai instruksi langsung Presiden sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal. Selebihnya menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara stimultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran. Terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, kawasan terdampak bencana serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak-anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi. Sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif dan bermartabat dengan menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: ke sampah kecil.
1: Aku juga sampah kecil. Aku cuma sekedar tutup botol.
2: Aku selembar tisu bekas.
3: Aku si bungkus jajanan.
4: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan,
5: kami bisa.
6: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Tahukah kamu bahwa logam mulia dapat mengatasi inflasi? Ya, tentu bisa. Salah satu cara mengatasi inflasi adalah dengan menabung logam mulia. Cara ini tepat untuk orang-orang yang menginginkan investasi yang lebih fleksibel. Investasi dengan logam mulia ini hampir tidak memiliki risiko. Maka dari itu, investasi ini tepat dilakukan di tengah tingginya inflasi karena tidak mudah tergerus oleh inflasi. Sebaliknya, nilai logam mulia justru mengalami kenaikan setiap bulannya. Sekarang pun, orang-orang juga dapat mengajukan investasi logam mulia secara online melalui platform marketplace yang menyediakan investasi logam mulia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk tidak menyisihkan uang untuk mulai berinvestasi. Investasi logam muliamu sangat bermanfaat untuk mengatasi inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi.